0: mempertahankan, dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribel dia bola dari sektor kanan pertahanan. Skotlandia mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar. Neymar di corner ke tengah penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius. Lalu kuat dengan kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih belum berakhir maksudnya. Serangan dari Brazil, kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia umpan 1-2 di kepala Bruno, umpan lagi pada Vinicius, memasukkan ke penalti. Vinicius melihat dia melawan satu pemain dari Skotlandia. Oh, gagal. Oh, Bruno kembali. Oh, apa yang terjadi? Justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid, tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside kita masih menantikan. Namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Iya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Dari Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin, dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa, mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih ya, di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran Pandangan Mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara patraniaga, insya Allah, sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Kak, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 443.
3: 443.
4: Di total 19 yang.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Berapa hari lagi kita akan launching
3: B50. Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Ini secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar, bisa berkurang dong. Negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik, berikut selanjutnya ada beberapa informasi pengumuman dan juga berita duka yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar akan ikuti bersama Gerakan Membangun Papua. Gerakan Membangun Papua langsung dari RRI Serui dengan topik pagi ini, yaitu bukan sekedar tilang. Satlantas Yapen mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas. Dengan narasumber ada Aibda Rudi Nasrullah SH, Kanit Gakum Satlantas Polres Yapen, dan juga ada Aibtu Leofil Side Mendoga, Kanit Kamsel Satlantas Polres Yapen. Nanti langsung dari RRI Serui dipandu langsung oleh rekan Simon Kayai. Selamat pagi untuk semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Ya, selamat pagi, jelang siang saja untuk semua yang masih terus beraktivitas dengan segala rutinitasnya di hari Kamis. Iya, seperti biasa pasti ya di besok ya udah mulai WFA atau kerja dari rumah ya, di mana saja bisa bekerja. Dan tentunya pendengar, saya masih punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan hingga nanti kita jelang pukul 10. Dan nanti pukul 10 kita akan ikuti bersama gerakan membangun Papua dari RRI Serui. Untuk itu tetap bersama Prosato. Baik pendengar, informasi pengumuman dari pemerintah Kota Jayapura, dari Badan Pendapatan Daerah, pengumuman surat pemberitahuan pembayaran pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan SPPT PBBP 2 tahun 2026 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura. Isi pengumuman: 1. Diberitahukan bahwa penerbitan dan distribusi SPPT PBBP 2 tahun 2026 sudah terbit dan siap dibayar mulai akhir Februari hingga Maret 2026. Diharapkan segera dapat mengambil lembaran pembayaran SPPT PBBP 2 tahun 2026 pada RT RW atau langsung ke kantor kelurahan setempat. 3. Jatuh tempo batas akhir pembayaran SPPT PBBP 2 tahun 2026 umumnya jatuh pada tanggal 30 Juni 2026. 4. Pastikan setelah menerima SPPT PBBP 2 tahun 2026 segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda administrasi. Pemberitahuan kepada wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura. Isi pengumuman: 1. Diberitahukan kepada kami ulang, diberitahukan bagi seluruh wajib pajak pelaku usaha di Kota Jayapura bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta mendukung pembangunan Kota Jayapura, maka Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Jayapura mengingatkan: 1. Bagi seluruh wajib pajak barang dan jasa tertentu PBJT makanan dan atau minuman untuk melapor omset penjualan dan menyetor pajak sebesar 10% sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk masa pajak bulan sebelumnya. 2. Keterlambatan pelaporan dan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sesuai peraturan daerah Kota Jayapura. Bapenda Kota Jayapura sangat mengharapkan kewajiban dalam membayar pajak sangat berarti guna memajukan pembangunan di Kota Jayapura. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Tertanda Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dr. Insinyur Rory Koni Huay, MM. Baik, demikian tadi satu informasi pengumuman yang sudah dihadirkan menemani pagi Anda yang tengah beraktivitas di hari Kamis 25 Juni 2026. Baik, selamat pagi saja untuk semua menjelang siang buat para putri remaja ya, dan juga mama-mama tentunya ya, anak-anak sekolah pada libur ya, ada juga yang mendaftar ke sekolah masing-masing, baik itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang akan ya mendaftar sebagai murid baru ya, dan juga ada mendaftar ulang di sekolah masing-masing di Kota Jayapura. Ya, selamat pagi jalan siang saja buat semua guru-guru sekolah, baik dari TK, SD, SMP, SMA, dan tentunya semua para dosen ya yang pagi ini sudah mulai beraktivitas dengan ya segala rutinitasnya di hari ini. Baik, selamat pagi saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi inspirasi.
1: Pengumuman berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. tentang batas waktu pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026. Isi pengumuman: menindaklanjuti pengumuman KPU Kabupaten Jayapura nomor 99/01.01/PU/9103/2/2026 tentang pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026. Bersama ini disampaikan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Jayapura bahwa batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol akan berakhir dalam 2 hari lagi, yaitu pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Jayapura mengingatkan kembali kepada seluruh partai politik untuk segera memastikan bahwa proses pemutakhiran data telah dilakukan secara lengkap dan tepat waktu, meliputi 1. Kepengurusan partai politik tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. 2. Keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Keanggotaan partai politik. Dan 4. Domisili kantor tetap partai politik pada tingkat kabupaten atau kota. Partai politik agar memastikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan telah diunggah dan diperbaharui melalui Sipol sesuai kewenangan pada masing-masing tingkatan kepengurusan partai politik. KPU Kabupaten Jayapura tetap membuka pelayanan, fasilitasi, dan konsultasi kepada seluruh partai politik terkait pelaksanaan pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih. Mr.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita

0: layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu
2: Ya, baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama gerakan membangun Papua dari RRI Sroi, dan tentunya kali ini dari RRI Sroi dengan topik yaitu tentang lalu lintas bukan sekedar tilang, dengan Satlantas Siapen mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas, dipandu langsung oleh rekan Simon Kair dari RRI Sroi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Itu LP-nya itu sudah ada di sekitar 30 LP, Pak. 30. Itu luka berat atau meninggal dunia. Iya. Sedangkan kalau ya untuk kecelakaannya sendiri itu semuanya ada di sekitar 70-an.
4: 70.
3: Iya, tapi itu tidak ada LP-nya, Pak. Jadi tidak ada LP itu berarti itu biasa luka-luka ringan saja, oh, tapi tetap ada kecelakaan. Kerugian materialnya biasa itu di bawah-bawah 500 ribu atau 1 juta. Begitu.
4: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program Satu RRI Sroi, kami nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali, juga melalui chat WhatsApp kami di 0821 9091 6761. Saudara pendengar, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana cara Kamsel menyampaikan edukasi agar masyarakat memahami aturan lalu lintas bukan sebagai beban tetapi kebutuhan?
5: Jadi dari unit Kamsel sendiri, untuk sasaran utama, kami tetap melakukan edukasi atau memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memahami atau menghormati, menghargai sesama pengguna pejalan raya. Yeah. Di sini juga kami sering menjambangi pemuda atau pelajar-pelajar yang khususnya kadang biasa habis pulang sekolah kami nyambangi, kami memberikan edukasi untuk apa keselamatan berkendaraan. Di sini juga kami mendukung dengan efisiensi ekonomi, kepatuhan terhadap batas muatan dan kelayakan. Mungkin di sini para pendengar sekalian mungkin kita lihat berapa pangkalan, khususnya di pangkalan mobil pickup. Biasanya dorang pakai muatan itu yang melebihi kapasitas. Namanya overload. Jadi kadang di sini kalau kami tegur, mereka bingung juga. Kadang kami memberikan pemberitahuan, edukasi kepada mereka. Tapi ya namanya setahu masyarakat seru ya begitu sudah.
4: anggap biasa saja.
5: Jadi tiap hari kami begitu. Kami kegiatannya begitu.
4: Mungkin baik sekali. Nah, Pak Leovel, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi Satlantas Yapen dalam membangun kesadaran masyarakat ini?
5: Kami kembali lagi, kami tetap memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat. Karena kalau mau lihat sekarang kami tidak bisa tutup mata juga, walaupun kami sering menghimbau di beberapa pangkalan, kami sampai datang ke sekolah-sekolah, tapi yang terjadi memang tingkat kecelakaan terlalu tinggi, khusus untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Dua bulan ini sudah mencakup berapa Pak Kanit Kakum?
3: Untuk Kepulauan Yapen, untuk LP yang LP itu ya kan, kalau ada terbit LP itu kan berarti luka berat sampai luka meninggal dunia. Itu sudah terbit sekitar 30 LP.
4: 30 LP.
3: Siap.
4: Dalam 2 bulan ini ya?
3: Kalau dalam 2 bulan ini itu yang luka berat ada sekitar 4, meninggal ada sekitar 3. Itu yang meninggal 3.
4: 3 meninggal dunia. Baik sekali. Nah, Pak Leovel, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi dan mengapa budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku, bukan hanya melalui pengawasan polisi ini?
5: Baik, terima kasih. Jadi budaya tetap tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku dan kesadaran diri agar kepatuhan tetap berjalan tanpa harus diawasi oleh petugas. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut pada polisi, karena kepatuhan yang didasari tanpa adanya pengecualian aparat yang ada di jalan raya, mungkin begitu.
4: Baik sekali. Bagaimana cara mengukur bahwa edukasi keselamatan yang diberikan kepada masyarakat mulai memberikan perubahan ini?
5: Di sini mungkin dari unit Kamsel khusus di Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kalau cara mengukur mungkin tidak bermuluk-muluk. Kita tahu kita punya pengendara di Kota Serui, khususnya pengendara roda 2 ini, kadang kalau jam 8 kita polisi jaga atau strong point pagi, mereka tertib sekali berlalu lintas. Tapi begitu kita pergi dari pos-pos gatur, selesai.
3: Semua tidak pakai helm.
5: Tapi tetap kami terus memberikan edukasi itu. Jadi kami mungkin tolak ukurnya simpelnya di situ saja. Mungkin para pengendara ini mungkin untuk kelengkapan pribadinya, khususnya helm, itu saja yang kami ukur. Tapi sementara ini mulai berjalan setengah lah.
4: Berarti jam 7 ke jam 8 itu sopannya minta ampun.
5: Sopan sangat sangat luar biasa dong sopan.
4: Terlepas dari jam 8 ini
5: selesai. Pokoknya tidak ada lagi polisi di jalan. Pokoknya intinya begitu, polisi lalu lintas di jalan.
4: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada, kami nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6161. Saudara, Polri yang presisi bukan hanya slogan tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ke Pak Rudi lagi nih. Pak Rudi, masih ditemukan pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan sebelum seperti helm. Apa resiko terbesar dari kebiasaan tersebut ini?
3: Tentu kita tahu bahwa organ tubuh yang paling vital itu adalah kepala. Ketika ada benturan kepala sekecil apapun, itu akibatnya fatal. Dengan menggunakan helm sesuai standar nasional, itu bisa menekan kematian itu, angka kematian itu sebesar 40%. Jadi sangat penting sekali untuk kita menggunakan helm. Cuma memang saya lihat itu kesadaran di khususnya di Yapen itu masih sangat rendah untuk menggunakan helm. Banyak saja alasannya. Alasan yang pertama, cuma dekat, helm rambut basah kan tidak rasional sekali untuk
4: apalagi itu. Apalagi kalau di sini cuma sebentar ke situ saja.
3: Itu yang paling banyak di lapangan. Kita kenapa tidak pakai awam, cuma depan situ depan saja. Tahu-tahu oke sudah simpan motor pergi ambil helm. Rumah di mana kan dekat jalan kaki. Rumah di Mantembu. Selesai. Jalan kaki sudah.
4: Baik sekali. Nah, menggunakan helm ASN ini Pak Rudi. terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini banyak selain menggunakan helm ASN, helm bangunan pun harus dipakai.
3: Iya, helm kadang mereka juga kadang masih pakai helm bangunan, helm sepeda, itu juga masih kita temukan. Ditegur hari ini, besok tertib, lusa sudah selesai, kembali lagi.
4: Hapus semuanya. Baik, Sally. Pak Rudi, bagaimana penanganan Satlantas terhadap pengendara yang belum memiliki kelengkapan administrasi seperti SIMIN?
3: Kalau kita temukan di jalan, Pak, pada umumnya itu kita langsung lakukan penindakan, Pak. Itu, tapi pada saat melakukan itu pasti kita melakukan sweeping. Kita melakukan penindakan, setelah itu kita arahkan untuk melakukan untuk ketika umurnya sudah cukup, kita arahkan untuk pembuatan SIM. Kenapa SIM itu perlu, Pak? Saya garis bawahi di sini. Tidak memiliki SIM itu adalah sebenarnya perbuatan melawan hukum di jalan. Kenapa? Karena berkendara di jalan raya itu membahayakan orang. Ketika kamu sudah punya SIM, itu berarti kan kamu sudah legal. Kita tahu kalau orang yang sudah punya SIM itu pasti ada ikut ujian mengetahui aturan lalu lintas yang benar, yang bagaimana. Cuma bukan sekedar gas, rem, belok kanan, belok kiri, bukan sampai di situ. Tapi kita harus tahu aturan lalu lintas itu, ini dilarang belok, ini dilarang berhenti, kode lampunya ini apa, itu kita harus tahu. Tapi kadang kalau kita di lapangan begitu tanya SIM-nya mana, ini bapak punya motor, ya saya tanya SIM kamu mana, ya bapak punya motor, tidak, ini kelengkapan pribadi kamu, SIM mana, bapak yang punya motor, om, saya cuma bawa, selesai, mau bicara apa lagi.
4: Jadi itu salah satu alasan terbaik ya.
3: Alasan terbaik sekali.
4: Baik sekali, Pak Rudi. Dalam beberapa kasus kecelakaan melibatkan kendaraan yang dikendarai anak di bawah umur nih, bagaimana Gakum menyikapi persoalan ini nih?
3: Itu yang sering dapat. Ketika kita dapat anak pengendara di bawah umur itu, kita langsung amankan kendaraannya, Pak. Setelah kendaraannya diamankan, kita panggil orang tuanya. Kita serahkan kendaraannya ke orang tuanya. Tapi sebelum kita serahkan, kita kasih edukasi, dampaknya ini anak di bawah umur kalau terlibat kecelakaan kira-kira bagaimana, ke keluarga itu bagaimana, tahu tidak risikonya kayak apa. Anak ini kan pasti punya cita-cita, kalau tidak tercapai cita-cita itu karena kecelakaan kira-kira bagaimana. Itu kadang juga pimpinan kami, Ibu Kasat sendiri, kadang karena anak-anak dua umur sudah, ibu bilang, sudah kalian menyanyi lagu Indonesia Raya, kasih hiburan-hiburan sedikit, tapi tetap edukasi utama itu panggil orang tuanya, kasih edukasi, karena yang betul-betul mengawasi anak itu adalah orang tua. Gitu, Pak. Jadi kita harus lebih tekankan kepada orang tuanya, Pak. Gitu.
4: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, ini pertanyaan juga sangat penting ini. Bagaimana dengan Satlantas melihat kendaraan yang non bersubsidi mengendarai kendaraan di jalan raya ini, seperti sepeda cas yang cacat ini juga dapat mengganggu sekali lalu lintas ini.
3: Jadi ketika kalau yang namanya yang pengendara cas itu kan tidak diperuntukkan untuk di jalan raya, Pak. Itu kan sebenarnya cuma di lokasi perumahan. Di gang-gang. Ketika kita dapat, itu sudah aturannya ada jelas, Pak. Kita dapat, kita tahan, Pak. Kita tahan, panggil tetap orang tuanya lagi. Kita jelaskan lagi. Tapi di seru ini kadang saya juga lihat bukan orang tua lagi yang pakai, kadang orang bukan anaknya lagi yang pakai, kadang orang tuanya juga yang pakai.
4: Benar, benar.
3: Kadang kita langsung panggil ke staf, Bu. Saya besok masih jaga di sini, Bu. Saya tidak mau lihat Ibu lagi pakai kendaraan-kendaraan ini, tidak bisa di jalan raya, Bu. Ini harusnya di lorong perumahan. Oh iya, sudah. Tapi besok memang tidak lewat lagi.
4: Bahkan kami yang mengendarai kendaraan di belakang pun harus dimarahi dengan yang
3: baik. Karena mereka kan kendaraan pakai sepeda listrik itu merasa kayak mereka pakai motor di jalur tengah. Tidak merasa, wah ini bukan jalurnya, tetap di jalur tengah.
4: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, apa kendala terbesar yang dihadapi petugas dalam menegakkan aturan lalu lintas di lapangan ini?
3: Itu kita tahu, Pak. Contoh di Seru itu masyarakat masih menganggap aturan lalu lintas itu seperti tidak penting, Pak. Contoh, kapan hari itu Kanit Patwal sempat berdiri stop di lampu merah. Ini ada motor lewat tidak pakai helm, lambung, syung, terobos lampu merah. Ya sudah dikejar. Jadi sebenarnya di sini rasa kurang apa ya, kurang dewasa untuk berlalu lintasnya itu masih kurang, Pak, saya lihat. Seandainya kalau kita tertib-tertib saja itu kan pasti kan tidak kayak begitu. Pasti dengan sendirinya otomatis itu kecelakaan lalu lintas itu juga pasti rendah, Pak.
4: Rendah.
3: Cuma karena kebanyakan anak-anak ini cuma tahu gas, rem, sudah dikasih pakai motor, jalan. Nanti ada kecelakaan, bantulah laporan polisi untuk cover biaya pengobatan, baru kita kasih pemahaman. Ini kan kesalahan orang tua juga. Kurangnya pengawasan.
4: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, apa bagaimana Satlantas memastikan penegakan hukum tetap memberikan pemahaman, bukan hanya memberikan hukuman ini?
3: Jadi sama seperti tadi yang Pak Kanit Kamsel bicarakan, Pak, kita selalu mengutamakan edukasi. Edukasi dan memberikan kira-kira dampaknya ini kalau anak bapak atau ibu, contoh kalau yang anak di bawah umur ya Pak, kalau dia terjadi kecelakaan itu dampaknya seperti apa. Terus kira-kira nanti kalau dia punya cita-cita itu tersampai ke tidak kalau dia sampai cacat. Selalu kita kasih edukasi-edukasi begitu, Pak. Terus setelah itu kadang juga kami kasih pernyataan untuk konsekuensinya agar tidak mengulang kembali, Pak. Begitu.
4: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, keselamatan masyarakat di jalan raya adalah amanah. Mulai yang dijaga dengan disiplin, integritas, dan dedikasi. Saya ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana pendekatan Kamsel kepada orang tua agar lebih memahami tanggung jawab dalam mengawasi anak saat berkendara ini?
5: Baik, di sini mungkin sekalian di sini saya mau sampaikan kepada khusus para keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Apen yang lagi mendengarkan ini apa
4: siaran Pro Satu
5: ini. Untuk kami pun kegiatan pendekatan, kami selalu menyalurkan edukasi juga.
4: Edukasi
5: selalu menjambangi beberapa ada komunitas dan sebagainya yang khusus ini. Dengan di sekolah, kalau kadang pun kami melakukan edukasi atau himbauan di sekolah, kami dengan kegiatan itu kami langsung mengundang komite. Itu beberapa komite itu termasuk orang-orang tua. Di sini kami juga menyampaikan untuk masalah apa para pelajar yang apa untuk memahami apa penggunaan kendaraan ini. Jadi mungkin di sini pendekatan keamanan yang kami sampaikan di sini untuk orang-orang tua, sekaligus juga sama sampaikan di sini kebiasaan yang sayang anak yang sampai mau ke sekolah juga untuk kasih kunci motor, mungkin dong pikir baik-baik dulu. Mungkin di situ, karena kebanyakan yang kita jaga di jalan juga ini selalu setiap pagi kita lihat itu anak-anak sekolah saja. Ya, dan yakin dan percaya itu bukan anak-anak yang sudah punya SIM, sudah pasti belum punya SIM semua.
4: Bahkan paling banyak di bawah umur ya.
5: Jadi kalau kita pas jaga di jalan kami tangkap, kami tetap seperti yang tadi Pak Kanit Gakum bilang, kami panggil orang tuanya. Kadang kami memberikan edukasi, tapi ada juga orang tua yang memang apa lebih mementingkan kelancaran mungkin sekolah untuk anaknya. Jadi tetap mengizinkan. Kebanyakan ada orang tua yang begitu. Maksudnya kita tegur malah mereka sampaikan begitu. Jadi kadang dong bilang ini bukan kampung motor, ini tompu motor. Jadi kadang tuh sampaikan begitu juga.
3: Ada lagi tambah, ada bantu uang beli motor kan.
5: Ada juga bahasa begitu, tapi tetap kami memberikan edukasi yang baik. Bahwa untuk orang tua itu sangat berperan penting sekali untuk keselamatan depo anak, maksudnya khusus untuk yang mengendarai kendaraan, mungkin begitu saja.
4: Sayang anak tapi ingat bahwa keselamatan itu penting.
5: Ya, mungkin begitu.
4: Baik sekali. Nah, Pak Lovel, mengapa pelajar menjadi kelompok penting dalam program edukasi keselamatan lalu lintas ini?
5: Kebetulan di akhir-akhir selama saya, khusus saya pribadi bergabung di lalu lintas, dua bulan terakhir ini kecelakaan yang terjadi khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Itu memang berdampak sekali, itu kejadiannya kebanyakan dari para pelajar. Sedangkan para pelajar ini kita tahu mereka jadi tolak ukur juga untuk pembangunan masa depan, untuk kedepannya. Mungkin begitu.
4: Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Suri, kami juga nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 32 999, dan juga Anda dapat berpartisipasi melalui chat WhatsApp Pro 1 ya. Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi terkait lalu lintas, dan saat ini saya sudah terhubung bersama penelpon pertama ya di pagi ini dari Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat pagi. Halo.
6: Halo, selamat pagi presenter, selamat pagi kedua narasumber.
4: Baik.
6: Dengan Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni. Pak Otis langsung masuk dengan pertanyaan saja.
4: Silakan.
6: edukasi-edukasi yang dilaksanakan oleh petugas lantas selama ini, tingkat kesadaran masyarakat sudah mencapai berapa persen dalam berlalu lintas? Itu pertama. Yang kedua, tingkat kecelakaan yang akhir-akhir ini di bawah umur itu berapa persen? Nah, yang berikut, ada berapa jumlah kendaraan motor di Kabupaten Kepulauan Yapen dan motor dan mobil di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena jumlah kendaraan yang begitu banyak, maka tingkat kecelakaan pun juga tinggi. Terima kasih Pak Otis Rangkutu dulu.
4: Baik sekali. Terima kasih juga untuk Pak Otis sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan ini langsung ditanggapi.
3: Baik.
4: Siapa dulu nih Pak Rudi ya?
3: Saya tanggapi yang tingkat berapa persen kendaraan roda 2 dan roda 4. Sebenarnya yang menjawab ini itu sebenarnya bukan dari kami. Itu adalah nanti dari Pak Kanit Regiden. Cuma berhubung beliau lagi
4: sakit
3: berobat di Jayapura, jadi saya tidak bisa menjawab persis seperti itu. Cuma memang kalau di lapangan, kalau kita lihat itu sekarang itu paling banyak kendaraan luar dibanding kendaraan resmi yang terdaftar di Samsat. Itu cuman ya itu, kadang kalau kita tindak di sini serunya kan kecil.
4: Iya.
3: Baku kenal lah. Paling kalau kita mau tindak sesuai aturan kan kasihan. Tambah lagi lihat posisi ekonomi kayak begini. Itu. Terus kalau yang tadi pertanyaan yang kedua, tingkat kecelakaan itu untuk anak di bawah umur itu kecelakaan itu rata-rata sekitar 50%. Tapi yang paling fatal itu semua dipengaruhi oleh minuman keras. Jadi kecelakaan rata-rata itu disebabkan karena minuman keras. Itu. Mungkin yang satu dari Berpaleo yang jawab.
5: Ya, baik. Untuk survei apa?
4: Peringkat sosialisasi.
5: Sosialisasi apa tadi?
3: Sudah berapa persen?
5: Sudah berapa persen?
3: Tingkat kesadaran.
5: Kebetulan kami di sini untuk tingkat surveinya kami belum punya sama sekali datanya. Hanya yang tadi seperti yang awal pertama saya sampaikan, tingkat kesadaran masyarakat ini yang simpel sekali yang kami lihat itu masalah dorong nanti untuk apa kelengkapan pribadi dalam menggunakan kendaraan itu ya itu. Terutama helm. Terus dalam patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dalam hal ini mungkin di lampu merah, mungkin orang tahu lampu-lampu merah. Tapi memang di akhir-akhir ini, kemarin kami sempat edukasi, tapi dengan jelang Piala Dunia ini, rata-rata yang terjadi kita punya itu buyar semua. Karena kebanyakan ada yang nonton yang terjadi seperti Pak Kanit Gakum bilang, dalam keadaan mabuk, kadang dorang lari,
4: mengonsumsi
5: alkohol. Jadi memang untuk apa kita orang punya untuk survei sendiri untuk memastikan tingkat berapa persen kepatuhan masyarakat ini kami belum punya sama sekali. Jadi kita hanya mungkin di Yapen ini hanya bisa lihat dari situ saja, contoh-contoh kecilnya di situ saja. Mungkin demikian.
4: Baik sekali. Barangkali itu sudah jelas sekali penjelasan dari kedua narasumber pagi ini terkait pertanyaan yang dilantunkan oleh Pak Otis tadi. Baik, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana strategi Kamsel menghadapi kebiasaan masyarakat yang masih menganggap pelanggaran kecil sebagai hal biasa ini?
5: Kembali lagi Pak Moderator, kami tetap memberikan himbauan, memberikan edukasi, menjelaskan bahwa apa semua yang dong lakukan ini memang pelanggaran. Tapi kadang setiap kegiatan yang kami buat, macam kita sweeping, kami kumpul, harusnya memang penindakan, tapi kami selalu sering bawa untuk memberikan edukasi. Jadi kembali lagi, kembali untuk masyarakat ini memang agak susah ya, maksudnya begitu.
4: Baik sekali. Nah, apa peran sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat dalam mendukung kampanye keselamatan berlalu lintas?
5: Jadi dari Kamsel sendiri mungkin punya program, ada program Go to School. Di situ tiap hari Senin kami menjamangi sekolah-sekolah, memberikan edukasi untuk tata tertib berlalu lintas. Terus memberikan pengenalan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Mungkin begitu.
4: Baik sekali. Nah, bagaimana cara menanamkan pemahaman bahwa keselamatan di jalan berkaitan langsung dengan melindungi keluarga dan orang lain?
5: Ya, itu sudah. Tetap kami memberikan edukasi. Salah satu sarana yang kami buat ini sekarang ini mungkin ya, di RRI Pro 1 ini. Kami memberikan edukasi langsung begini. Karena mohon maaf, saya juga baru bergabung. Saya juga belum tahu berapa kali moderator dari lalu lintas datang bergabung. Tapi salah satunya ya ini sudah. Kami selalu mengimbau begitu.
4: Tahun lalu itu kita sering komunikasi dengan laporan lalu
3: laporan
4: lintas.
3: Pagi. Laporan
4: pagi. Namun akhir-akhir ini mungkin belum ada kerjasama ya. Baik sekali. Saya kembali ke Pak Rudi nih, Pak Rudi. Apa perubahan perilaku pengendara yang paling diharapkan Satlantas Yapen dalam menciptakan jalan yang lebih aman ini?
3: Tentu yang kita harapkan adalah kesadaran penuh dari pengguna jalan sendiri. Di sini coba kita harus bandingkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk diri orang lain juga, sesama pengguna jalan. Begitu. Jangan selalu berlang, ada polisi di depan baru saya mau tertib berlalu lintas. Jangan, karena kecelakaan juga di depan tidak melihat ada polisi atau tidak. Gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, ketika kita betul taat dengan aturan lalu lintas, itu kemungkinan besar kita juga terhindar dari kecelakaan. Kuncinya di situ, Pak.
4: Apalagi sekarang-sekarang ini kan banyak yang menganggap remeh ini.
3: Iya, itu.
4: Tidak sadar untuk keselamatan ya. Baik sekali. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi membantu kepolisian menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas nih, Pak?
3: Ketika ada seperti yang dicurigai, Pak, itu laporkan saja yang ke kepolisian. Apabila macam seperti kalau dilihat di situ ada anak-anak nongkrong suka angkat-angkatan, itu bentuk bantuan dari masyarakat itu cukup melaporkan ke kami. Kan bisa dikontak 110. Nah, itu petugas pasti di penjagaan bisa langsung berkoordinasi dengan petugas piket laka lantas untuk langsung mendatangi TKP. Setidaknya sampai di sana mereka bisa membubarkan anak-anak yang di situ. Itu bentuk bagian dari bantuan dari masyarakat untuk menertibkan menertibkan berlalu lintas di jalan raya.
4: Dan paling banyak itu di jalur 2 ini.
3: Iya, itu jalur 2 yang paling utama itu.
4: Nah, Pak Rudi, apa langkah yang dilakukan Satlantas untuk menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di masa mendatang ini?
3: Masa mendatang sampai yang saat ini juga itu, Pak, kita sudah ada namanya itu melakukan patroli. Jadi seperti mungkin para pendengar semua tahu, kalau setiap malam itu anggota lalu lintas sendiri itu di atas jam 9 sampai jam 1 malam itu melakukan patroli blue light.
4: Blue light.
3: Ya, itu patroli blue light itu mereka patroli di daerah-daerah rawan kecelakaan. Terus daerah-daerah anak-anak sering nongkrong gitu. Dan memang sangat efektif karena di jam 9 sampai jam 1 malam itu angka kecelakaan setelah kita evaluasi itu sangat nihil. Sangat tidak. Tetapi setelah itu kejadiannya laka itu bisa muncul di jam 4, jam 5. Dan itu rata-rata semua di bawah pengaruh minuman keras. Dan ada juga yang sampai MD.
4: Meninggal dunia. Baik sekali. Nah, apa langkah yang dilakukan Satlantas menghadapi potensi peningkatan pelanggaran di dalam Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga bagaimana Gakum melihat pentingnya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menekan kecelakaan ini, Pak?
3: Jadi kalau kita melihat itu, Pak, kepolisian itu nggak bisa bekerja sendiri di jalan raya, Pak. Kita harus tahu bahwa masyarakatlah yang paling banyak menggunakan jalan raya itu. Dimana kalau kita lihat pergerakan masyarakat itu kan sangat pasti, apalagi di jam-jam tertentu, mulai masuk kantor, pulang kantor, jam anak sekolah, itu sangat banyak sekali, Pak. Angka kecelakaan itu bisa menurun. Intinya itu kuncinya kalau kita tertib berlalu lintas. Kuncinya di situ saja, Pak. Kalau tidak tertib berlalu lintas, apalagi di Seru ini rata-rata kecelakaan karena dipengaruhi minuman keras.
4: Baik. Nah, Pak Rudi, apa pesan khusus Gakum Satlantas Yapen bagi pengendara agar menjadi keselamatan bagi setiap pengendara untuk tetap diprioritaskan ini?
3: Mungkin untuk pendengar semua sekalian, perjalanan sampai di tujuan itu bukan utama untuk buru-buru, Pak. Lebih bagus lambat tapi sampai selamat dengan tujuan di rumah. Kita harus ingat bahwa keselamatan kita itu orang rumah ada tunggu. Menunggu kita di rumah. Gitu. Jadi kita pulang itu kan pasti dengan ciri, tapi kalau kita buru-buru tuh untungnya juga apa sampai terlibat kecelakaan di jalan, kan tidak ada. Gitu.
4: Baik sekali. Mungkin saya lebih mendalami lagi tentang pesta sepak bola dunia nih, Pak. Barangkali ada edukasi sedikit untuk peserta konvoi ini. Seringkali itu mengugal-ugalan di jalan. Betul. Ini hingga menghalangi pemilik jalan raya yang di sebelah ini.
3: Iya, jadi memang saat ini tuh memang kalau kita mau tegakkan aturan pada saat konvoi itu sangat mustahil sekali karena
4: keajaiban.
3: Mereka punya bahasa 4 tahun satu kali, sekali-sekali kok kenapa
4: 4 tahun sekali
3: baru kenapa model kayak begini kalian, aduh banyak sekali bahasa. Jadi memang penekanan dari pimpinan yang penting setiap ada kegiatan konvoi itu dari lalu lintas melakukan pengawalan. Terus mereka memasukkan surat, terus tetap kita kawal sampai selesai, finish di mana langsung kita lakukan pembubaran. Tentunya pembubaran itu secara tertib begitu.
5: Saja khusus untuk yang apa pengendara yang melakukan konvoi, sudah ada beberapa kejadian, ada di Wamena, ada di Sorong. Bagi teman-teman yang mungkin mau nanti melakukan konvoi untuk benderanya, bendera-bendera. Karena kemarin yang terjadi di Sorong, bendera saking panjangnya masuk dalam ranti langsung tercekik.
4: Bahkan anggota

0: itu ya. Sebagai edukasi ya untuk peserta konvoi. Ingat bahwa bendera itu cukup. Jangan terlalu panjang lebar. Cukup disorong saja yang terlilit ya.
1: Memang lucu tapi memang sudah ada kejadiannya begitu memang ya.
0: Mau bagaimana? Itu jalannya ya. Baik sekali. Saya ke Pak Leovel nih, Pak Leovel. Kebiasaan apa yang paling sederhana tetapi memiliki dampak besar dalam menjaga keselamatan di jalan raya ini?
2: Kebiasaan saya ingatkan dan menghimbau kepada teman-teman yang lagi mendengarkan Pro 1 RRS RUI. Kebiasaan yang paling dampak itu untuk teman-teman pada saat mengendarai kendaraan, minimal dia harus tahu jaga jarak, terus menggunakan standar helm yang baik. Mungkin itu saja saya kira begitu.
0: Baik sekali. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam menjadikan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari budaya sehari-hari?
2: Kalau untuk peran masyarakat sendiri, kebetulan memang kita tetap mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita akan bekerja sama dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang jadi setiap kegiatan pun kami tetap libatkan masyarakat. Jadi memang harapan kami untuk dengan masyarakat, libatkan masyarakat untuk membantu menyebarluaskan edukasi yang kami sampaikan. Mungkin begitu.
0: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program 1 RRI Serui dan juga Anda yang saat ini tonton YouTube channel RRI Serui, setiap pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan ikhlas adalah langkah nyata dalam menyelamatkan nyawa sesama. Pengabdian terbaik adalah ketika kehadiran Polri mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat. Tetap semangat mengabdi karena setiap kebaikan bukan hanya yang dilakukan untuk masyarakat, adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Saudara pendengar, saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda di via telepon 0983 3293. Kali saya ke Pak Leovel lagi nih. Pak Leovel, apa inovasi atau kegiatan Kamsel yang terus dikembangkan untuk mendekatkan edukasi kepada masyarakat ini?
2: Di akhir-akhir ini kami ada 4 program yang kami sudah jalankan. Pertama itu program Go to School yang tadi saya sampaikan. Polisi sahabat anak itu pocil yang biasa dipaut kami laksanakan dengan Polantas Menyapa dan layanan terpadu berbasis komunitas. Mungkin begitu.
0: Baik sekali. Nah, bagaimana semangat tertib berlalu lintas dapat menjadi bagian dari gerakan membangun Papua ini?
2: Semangat tertib berlalu lintas mencerminkan kedisiplinan dan rasa saling menghargai yang menjadi fondasi penting membangun Papua. Mungkin begitu.
0: Baik sekali. Apa ajakan terakhir Satlantas Yapen kepada masyarakat agar bersama menciptakan jalan yang aman dan nyaman?
2: Ajakan kami, pertama mungkin Satlantas Yapen kepada masyarakat umumnya menekankan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan bukan sekedar formalitas. Satlantas Yapen mengajak masyarakat untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya dan gaya hidup, bukan takut kepada petugas, demi menciptakan jalan yang berkeselamatan.
0: Baik sekali. Pendengar setiap program 1 RRI Serui dan juga pemirsa YouTube channel RRI Serui, tak ada perjalanan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat. Karena itu jangan tertib karena takut ditilang. Tertib karena sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari gerakan membangun Yapen, sebab ketika kesadaran tubuh mampu memberikan yang terbaik, kecelakaan dapat dicegah dan lebih banyak nyawa dapat diselamatkan. Saudara pendengar, saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 3293 kali. Juga Anda yang ingin bertanya terkait aturan-aturan yang mungkin belum sempat disampaikan oleh kedua narasumber pagi ini, Anda langsung saja melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Sebelumnya saya lantunkan dulu satu pantun. Pagi hari mentari bersinar, jalan raya mulai ramai, Lantas dan Polri terus sigap mengawal demi masyarakat aman dan damai. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di atas menara. Polri presisi terus berbakti mengayomi masyarakat di seluruh Nusantara. Pendengar setiap program 1 RRI Serui, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Dan kami masih terus ya nantikan atensi-atensi Anda. Saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, melihat sejauh ini aliran lalu lintas di Yapen ini, kira-kira sudah banyak yang

0: mengalami potensi kecelakaan tinggi di terhitung 6 bulan ini nih?
1: Ya, ini kalau kita mau lihat justru tempat yang kita bilang tingkat keramaiannya itu justru di situ kecelakaannya justru kecil. Kebanyakan kecelakaan itu justru biasa terjadi di itu di tempat-tempat mulai titik kota itu agak keluar sedikit. Itu justru di situnya.
0: Apalagi dari arah timur ini.
1: Contoh kasus yang kemarin ini ada yang sampai 2 meninggal ini sangat disayangkan, yang laka tunggal di Jalan Trans Ambediru itu, yang remblong itu.
0: Yang
1: itu,
0: pick up.
1: Ya betul, pick up. Jadi di situ remnya blong, 6 orang lompat, 2 meninggal, 1 luka berat. Yang satunya ini meninggal di rumah sakit, yang satunya ini meninggal di kampung. Pada saat turun ke puskesmas Kosiwo, dia tidak mau berobat. Pulang ke kampung, mau berobat kampung.
0: Oh, maunya tradisional.
1: Kasihan, akhirnya meninggal di sana. Benturan di kepala mungkin dianggap seperti apa, darah gumpal ya. Jadi mungkin mereka kasih keluar atau pendarahan mungkin.
0: Ini dari hal anggap remeh.
1: Iya, anggap remeh padahal fatal, kasihan.
0: Fatal.
2: Biasanya dari laka itu khusus di Gakum kalau namanya ada kecelakaan, namanya sampai di UGD, kalau sudah dari dokter bilang harus observasi 1x24 jam, harus observasi.
0: Observasi.
2: Karena itu pasti dokter dong tahu bilang ada benturan. Tapi kadang masyarakat disuruh ini, dorang lebih percaya dengan dopunya pengobatan tradisional.
1: Ya,
2: akhirnya begitu, terjadinya begitu.
0: Bilang pulang baru minum ramuan.
2: Ya.

0: kalau kita buru-buru juga untuk sampai di rumah, intinya kalau kita tertib semua baik. Keselamatan itu adalah kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi walaupun dengan orang lain juga. Ya. Itu aja.
1: Baik. Ah, kalau saya terima kasih untuk dari Pro 1 Serui. Ah, di sini saya hanya mau proses statement. Ingat, perjalanan yang aman bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi sebagaimana kita bisa sampai dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Umum utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Jadi mari bersaudara semua, kita jaga keselamatan di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, bukan karena takut pada polisi, tapi demi keselamatan sendiri dan orang lain. Bersama kita wujudkan Papua yang tertib dan khusus, teruntuk khusus di Serui, mungkin begitu.
2: Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Saya tambahkan pantun sedikit.
2: Silakan.
0: Mungkin ada pantun sedikit seperti tadi kan, Bapak kasih pantun saya juga harus balas. Wah, sedikit. Intinya pantunnya untuk semua lah. 4x4 16, sempat tidak sempat tetaplah tertib berlalu lintas.
2: Asyik. Baik sekali. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, utamakan keselamatan Anda karena keluarga menanti Anda pulang di rumah. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, bukan pelanggar aturan di jalanan. Dan kecepatan bukan tujuan, keselamatan adalah prioritas. Saudara pendengar, berkendara dengan bijak hari ini demi masa depan yang lebih baik di hari esok. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Serui dan banyak memberikan edukasi nih, barangkali pendengar setia dan juga pemirsa yang memantau siaran Gerakan Membangun Papua pagi ini sudah memahami sekali terkait dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh kedua narasumber pagi ini. Dan saudara pendengar, Skor Wil 1 Papua, RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan RRI Merauke yang sudah memantau dan merilai langsung siaran Gerakan Membangun Papua di pagi ini. Dari Pro 1 RRI Serui mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Simon Kayai dan sampai jumpa.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Selamat berjumpa kembali. Kita ketemu lagi ya hari ini di suasana siang hari ini di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, hingga berlanjut nanti day part yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, edisi siar hari ini, hari Kamis manis tanggal 25 Juni 2026. Saya Rahma, saudara pendengar yang akan menemani Anda selanjutnya, dan sekaligus mengizinkan atau apa ya memberikan ucapan terima kasih ya untuk rekan Wihalmina Runtuboy, sekaligus juga ya bantu dipamitkan gitu ya kepada semua pendengar setia kita yang sudah stay tune terus bersama Pro 1 Radio Jayapura sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, tadi yang bertugas Mbak Weli, sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan giliran saya Rahma di sini yang selanjutnya akan menemani Anda, akan mengawal Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah kita ikuti bersama pula siaran berjaringan Sokorwil 1 Papua dalam siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, yang selalu hadir setiap hari Kamis pukul 10 hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan tadi siarannya sebagai pelaksana kami relay dari RRI Serui. Nantikan kembali GMP, Gerakan Membangun Papua, Sokorwil 1 Papua setiap hari Kamis ya pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, mengawali jumpa kami dengan Anda, inilah lagu-lagu hiburan pilihan terbaik kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah padam.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Panah pasti kena. Ini mahal.
4: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
3: Terus kita mau panah yang mana?
4: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
3: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
4: Aduh, itu kanguru mantel lemas, jangan kau panah.
3: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
4: Kau panah babi saja.
5: Stop perburuan satwa yang dilindungi, karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan menemani suasana siang hari Anda. Mbak Rahma tadi sempat ninggalin cukup lama ya, karena sesuatu dan lain hal. Ada kegiatan Zoom meeting, jadi mohon maaf lagu-lagunya diluncurkan saja begitu saja ya, menemani suasana siang hari Anda. Dan mengantarkan kita, kini sudah pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi kita di suasana siang hari ini dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jadi kami tunggu Anda mulai kini di line telepon kami di 0967-536-386 dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Yang mau bergabung nanti ditunggu, tetapi selepas beberapa lagu hiburan berikut ini spesial menemani Anda yang tengah siap-siap menikmati hidangan santap siangnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 12.34 waktu Indonesia Timur, sudah selesai makan siang mungkin ya. Jadi boleh ngobrol di sini dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama menemani Anda di edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan silahkan kami tunggu di line telepon kami pendengar di 0967 536 386.
1: Pada dirinya sungguh-sungguh cinta.
0: Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya, terkhusus bagi seluruh fans Radio Republik Indonesia Jayapura. Ya, kami informasikan bahwa telah meninggal dunia fans RRI Jayapura, Kakak Frans Awom. Dan kami sekaligus juga menginformasikan bahwa jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka di belakang BRI Waena, samping Mega Waena. Dan pemakamannya dilaksanakan pada hari ini pendengar, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Untuk itu diharapkan kehadiran rekan-rekan fans RRI Jayapura untuk bisa menghadiri pemakaman yang berlangsung nanti pukul 14 waktu.

0: Saudara pendengar, silahkan kami tunggu Anda di line telepon kami di 0967536386. Di ujung telepon, halo, selamat siang, Mak Sioma.
1: Selamat siang, Mak Sioma.
0: Makan siang, ngobrol bersama. Dengan siapa ini?
1: Dan Bu Ani,
0: Perumnas 4. Bunda Ani di Perumnas 4. Apa kabar, Bun, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya, Bun, ya.
1: Ya, amin.
0: Amin. Udah masak nih sepertinya.
1: Belum, Mbak Rahma.
0: Belum, kenapa?
1: Lagi puasa.
0: Oh, lagi puasa hari Kamis. Oh iya, betul. Oh iya. Jadi nanti ya, masaknya sore.
1: Sore aja. Belum puasanya.
0: Biar sekalian. Tapi kalau kayak gitu perlu tajil lagi enggak? Perlu.
1: Ada siap-siap juga. Kalau mau ya siap-siap takjil barang.
0: Oh. Atau kirain Bunda tipe yang buka puasa langsung makan berat, minum air putih aja terus makan berat.
1: Iya, biasanya begitu. Buka puasa makan berat, cuma kan ini puasanya cuma satu hari.
0: Iya, betul.
1: Tiga hari. Tapi kita ambil yang satu hari.
0: Yang satu hari, nah. Iya. Oke. Nanti deh masaknya sore, ya kan?
1: Sore, iya.
0: Iya. Betul. Sip lah. Sehat selalu.
1: Selamat siang, Mbak Rahma.
0: Iya, terima kasih. Bunda Ani sudah bergabung dari arah-arah Padang Bulan, Perumnas 4. Betul? Lagi puasa, yang lagi jalani ibadah puasa sunnah, selamat beribadah puasa untuk hari ini, puasa sunnahnya. Nanti masaknya sore biar sekalian untuk buka puasa, iya dong, ya kan, biar lebih fresh lagi ya. Oke deh, terima kasih Bunda, sehat selalu, salam sayang selalu juga. Di belakangnya Bunda Ani di 0967536386. Halo, selamat siang, Mak Sioma.
2: Iya.
0: Dengan siapa
2: Bunda?
0: Ini? Iya, dengan
2: iya,
0: siapa?
2: Iya, Bunda yang nyari itu tidak biasa puasa. Makan terus itu.
0: Memangnya kalau puasa bilang-bilang.
2: Artinya tuh, Pak.
0: Iya, toh. Iya,
2: pasti.
0: Tergantung cuaca juga, kalau cuaca panas sudah tidak kuat.
2: Kalian biasanya ada kotak kosong.
0: Iya kan, bahaya nih. Kalau kotak kosong ini bisa dimanfaatkan nih.
2: Jadi saya bilang sama itu Bu Bunda Ani, kalau malaman gak biasa puasa.
0: Iya Ji,
2: pada tertentu
0: gak bisa tahan nih kita. Tapi kalau diniatkan bisa lah, Kakak Ave. Aduh, gimana hari ini kerjaannya?
2: Tetap
0: lancar ya, tertib ya.
2: Ya, di sini panas.
0: Sama juga di sini panas.
2: Yo, tapi hati dingin tuh.
0: Dingin dong, kan?
2: Tetap.
0: Adem dalam studio.
2: Dan sama seperti Dede, hati panas terus.
0: Aduh, yuk ke?
2: Tidak juga.
0: Dede, ini nih. Tes dong, meledak sampai gitu kan?
2: Dapat lihat dia ada pantau seperti dia, sama diberi dia udara. Terus sudah kah?
0: Sudah tadi, tapi iya. Nanti mau lagi.
2: Oh iya, iya. Apa lama?
0: Ya, Kak Alfi.
2: Di sini nasi apa ini? Urap.
0: Ih, enak, Kak.
2: Urap pakai ayam bakar sama kerupuk.
0: Enak, Kak. Terus ada sambal lagi?
2: Sambal jelas ada nih.
0: Wis, enak, Kak.
2: Langsung es jeruk.
0: Itu
2: selesai, pantau.
0: Pantau terus ya.
2: Pantau nih, siapa?
0: Siapa?
2: Tony. Bisa juga.
0: Bisa ya, iya. Sudah berenergi lagi jadi pantau-pantau di situ.
2: Betul.
0: Memang, es jeruknya itu loh.
2: Terus yang terakhir itu.
0: Apa?
2: Terus berduka cita.
0: Oh iya.
2: Nah, ini atas nama pribadi. Untuk saya yang terpanggil, turut berduka cita.
0: Iya.
2: Semoga ya keluarga yang ditinggalkan tetap dihibur.
0: Amin.
2: Terima kasih. Kira-kira begitu saja, Mbak. Siapa ini namanya?
0: Siapa
2: Romeo
0: ya?
2: Alpha Hotel Mike Alpha.
0: Baik, Abang
2: tetap.
0: Alpha Victor Echo.
2: Jadi begitu, Mbak Rahma.
0: Iya, baik, Abang. Hormat. Iya. Mana Mbak Indah? Mbak Indah?
2: Mbak Indah lagi keluar. Kedoyo kalau tidak salah.
0: Oh begitu.
2: DL.
0: Dinas luar ya. Anda DL. DM ya. Anda DM ya.
2: Betul.
0: Dinas apa? DM apa?
2: Ya, bagaimana?
0: Anda dinas apa?
2: dinas.
0: Iya. Kalau Mbak Indah kan dinas luar. Kalau Mbak Indah kan dinas luar, Anda dinas Dede dinas dalam ya.
2: Oh, salah. Pasti Dede dengar itu di
0: Bandung. Iya. Itu lagi.
2: Itu Mbak Rama tunggu mangga satu cabang enggak pernah tiba itu.
0: Aduh, diingatkan lagi mangga.
2: Mungkin sutra musim juga.
0: Iya, karena sudah ini terada musim ini batuk pilek, jadi kayaknya mangga juga sutra berbunga.
2: Musim-musim daun yang gugur.
0: Iya, lagi musim gugur. Aduh.
2: Oke, bye. Sementara gitu lho, Mbak Rama.
0: Oke, Kakak Ave.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sama. Hormat diberi juga. Terima kasih Kakak Ave yang sudah bergabung. Ya, yang lain silakan dinantikan lagi di 0967536386. Tetapi kami informasikan kembali bahwa telah meninggal dunia ya. Seorang fans RRI Jayapura, kami dapat informasinya dari Bung Ali Baba. Untuk informasi rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 25 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang ini ya. Telah meninggal dunia fans RRI Jayapura, Kakak Frans Awom. Dan informasi jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka di belakang BRI Waina samping Mega Waina, dan pemakamannya dilaksanakan pada hari ini ya pendengar, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Jadi diharapkan kehadiran para fans setia Radio Republik Indonesia Jayapura bisa mengikuti jalannya ibadah pemakaman dilaksanakan pada hari ini. Itu dia informasinya ya. Terima kasih untuk informasinya juga dari Bung Ali Baba. Kami terima informasi ini untuk kami sebarluaskan juga biar bisa juga jika tidak ada kesibukan bisa langsung datang ikut melayat ya di rumah duka, yaitu di belakang BRI Waina, tepatnya di samping Mega Waina. Dujung telepon masih menemani Anda dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama di 0967536386. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Begitu Ganti.
0: Siang, Kakak Gusti. Selamat siang Ganti. Apa kabar Kakak Gus?
3: Baik-baik.
0: Baik. Aduh, gimana? Mau sudah mau kerja atau lagi sementara siap-siap?
3: Lagi sehari masuk siang ini nanti jam 3.
0: Oh gitu. Sehat-sehat ya Kakak Gus. Jangan lupa makan siang dulu.
3: Oke.
0: Makan siangnya di mana, di rumah atau nanti di warung?
3: Makan di mawar aja.
0: Oh mawar, makan warung. Ih, suka deh. Biar lebih ini ya, satset gitu ya.
3: Iya.
0: Wis, mantap lah. Nanti di mana hari ini? Masih di Saga atau di mana?
3: Masih di itu ada mau persiapan.
0: Mungkin
3: lagi nih ke teman sahabat yang almarhum itu.
0: Oh iya betul. Di samping Mega Waina. Di belakang Mega Waina.
3: Baru bangun sekitar RRI dengar ada berita duka.
0: Betul. Kita turut mendoakan semoga dilapangkan segala sesuatunya, ya kan? Yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Iya. Iya. Baik. Terima kasih Kakak Gusti. Semangat selalu, sehat selalu. Jaga diri senantiasa. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kakak Gusti, terima kasih sudah bergabung juga. Selepas Kakak Gusti diterima lagi informasi waktu sudah pukul 12:46 waktu Indonesia Timur dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama ya. Sapanya Mbak Rahma siang hari ini, mau nyapa untuk temannya Mbak Rahma yang baru saja selesai datang ke sini, tumben ya, kok bisa ya ketemu tiba-tiba di sini. Ya karena ada urusan terus ketemu. Jadi ya sudah melepas kangen. Untuk Mbak Yeni, untuk Mbak Fitri, bareng keluarga juga semuanya sehat selalu ya. Kita tunggu ya kopi daratnya. Dujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang Mak Sioma.
4: Oh, selamat siang. Saya pikir Mbak Sama masih bincang-bincang dengan Sita ACB.
0: Siapa?
4: Kakak Gusti. Ya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
4: Mas Yoma.
0: Makan siang ngobrol bersama.
4: Iya, makan siang ngobrol bersama.
0: Iya, Bang. Gimana kabar? Sehat ya?
4: Sehat, sehat.
0: Syukurlah. Udah Mbak makan? Mbak
4: Rama sudah makan.
0: Oh, udah tadi sarapan pagi. Makan siang belum?
4: Iya. Iya, itu yang benar. Itu yang benar.
0: Abang juga jangan sampai lupa makan.
4: Iya, ini sudah.
0: Oh, udah?
4: Habis makan.
0: Eh, syukurlah.
4: Ini sudah habis minum obat.
0: Oh iya, betul. Masih harus ya, minum obat.
4: Dengar-dengar tadi, kasihan turut berduka cita.
0: Betul.
4: Ya, untuk adik anak Trans Awam. Itu pengen selama itu.
0: Iya, betul.
4: Zamannya ibu almarhumah Agusta Wamakwa, terus abang Kera Ijiger dan sekretaris Jana Kota. Itu paling rajin, tidak banyak ngomong.
0: Iya.
4: Hidup ini hanya satu saja, Tuhan yang kasih.
0: Iya.
4: Tuhan pula yang mengambil.
0: Iya.
4: Kita tidak bisa hadir ke sana karena
0: Abang Tera juga lagi sakit ya.
4: Terus saya punya kesakitan masih.
0: Abang
4: jalan
0: juga.
4: Jalan perawatan.
0: Iya. Semangat selalu Abang Tera.
4: Terima kasih Mbak Rama.
0: Tuhan berikan kekuatan, cepat pulih.
4: Amin, amin.
0: Biar kita bisa gabung-gabung lagi toh.
4: Amin.
0: Semangat
4: amin.
0: Ya Abang Tera ya. Jangan lupa minum ya, obat yang
4: semangat.
0: Teratur.
4: Iya. Makan siang sudah nih.
0: Iya.
4: Telur. Ada daun pepaya, ada ikan goreng, ada kacang goreng lagi.
0: Aduh, lengkap sudah sambal. Ya. Ih, pakai sambal juga?
4: Ya, sedikit-sedikit aja lah.
0: Sedikit-sedikit biar ada rasa-rasa bagaimana gitu kan. Gak apa-apa, yang penting obatnya teratur minumnya.
4: Amin, amin. Mbak Rama.
0: Iya, Abang.
4: Gitu aja dulu ya.
0: Iya, semangat ya Abang Tera ya.
4: Iya, terima kasih juga.
0: Iya, oke deh, terima kasih sudah bergabung Abang Tera kita ya. Yang punya jantung kota, sehat selalu, didoakan, cepat pulih. Yang lagi sakit semuanya, jangan lupa setelah makan siang ada obat yang harus diminum. Aturan dokternya harus diikuti ya, biar lekas pulih, biar lekas sembuh. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, kita ketemu, kita kumpul bareng-bareng lagi ya. Didoakan semoga semuanya cepat pulih, cepat sehat. Yang lagi dirawat di rumah sakit, yang lagi berobat jalan juga, semoga lekas sembuh semuanya deh, tanpa terkecuali yang lagi sakit ya. Ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Sudah pukul 12:49 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini dalam ajang Mak Sioma makan siang ngobrol bersama, menemani Anda yang sudah selesai mungkin menikmati hidangan santap siang, atau yang masih nyari-nyari ya, kayak Kakak Ivan biasanya masih nyari nih Mbak Rahma ya, posisi di Doyo masih nyari nih, masih muter-muter. Oke deh ya, mungkin lagi pantau juga siang hari ini, ditunggu deh di 0967536386. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Oh,
5: kakak
0: siang Dede. Gimana Rahma, kamu?
5: Baik-baik.
0: Ih, baik.
5: Aduh,
0: ya.
5: Oh, oke. Okay. Rahma kakak tidur. Baru gulingnya itu yang tidak ada suara lagi.
0: Aduh, jangan dong. Tapi udah tapi udah makan belum? Udah makan belum?
5: Belum, Kakak.
0: Oh, belum.
5: Mau siram popmi gara-gara bola, jadi baru bangun lagi.
0: Oh gitu. Oh, bukan pantes.
5: Ronaldo 5-0 kah? jadi saya senang.
0: Oh gitu. Dukung Ronaldo berarti Portugal nih.
5: Iya.
0: Kakak Rahma kira ini apa? Yolanda ini Brasil. Bukan ya, Portugal ya. Abang Ronaldo ya.
5: Baju kaos Portugal juga.
0: Jangan-jangan di rumah juga ada bendera Portugal.
5: ada di apa di studio juga ada pertukar.
0: Oh, iya ada.
5: Apa Bung Andre Ardan?
0: Ada. Kalau di sini Kakak Rama sama Bang Andre itu Argentina. Iya.
5: Argentina kena Ronaldo baru. Kakak Rahma berjanda ya.
0: Iya dong, nggak apa-apa dong.
5: Ada mangga.
0: Mangga mana mangga tuh Abang Afe tanya mana mangga. Udah nggak berbuah, udah nggak berbunga lagi.
5: Kan? Yang
0: ya amburan, ya pantas, betul kan lagi musim gugur.
5: Gugur Yolanda lagi gugur.
0: Ya ampun jangan dong. Kalau nggak mau gugur makan yang banyak.
5: Dea, aku senang sekali mendengar hari apa itu.
0: Oh iya, Kakak Rama sama Kakak Dea. Oh, iya, makasih.
5: Selamat tidur. Peluk
0: guling. Oh iya betul. Iya.
5: Oma saja langsung terharu.
0: Iya ya, obrolannya Kakak Rama sama Kak Dea ya.
5: Kajak-kajak ingat si buku yang ada di sana.
0: Oh sayang, aduh sayang. Semangat deh.
5: Ini tiga macam, jadi ada Papua, ada Manado, ada.
0: Iya, nggak apa-apa.
5: Kalau orang marah, waduh, wah itu berarti
0: Manadonya keluar ya.
5: Kakak Rahma,
0: iya, Yolanda
5: makan pop mie saja, tidak mirpana karena baru bangun.
0: Oh iya, baik.
5: Aku tidak tahu masak-masak, tapi aku makan itu dulu.
0: Oh iya, baik, tak apa-apa.
5: Semoga Kakak Rahma tetap sehat.
0: Amin, untukmu juga Dede, sehat selalu. Salam ya untuk Oma ya.
5: Iya, buat Kakak Ivan itu jangan lupa makan
0: siang. Iya, buat Kakak Afe.
5: Kakak Afe kan sudah ada Kak Din.
0: Iya.
5: Aku tidak mau mengganggu. Aku tidak mau menyakiti hati perempuan itu. Jangan bikin sakit, nanti saya juga sakit hati begitu. Mau Kakak.
0: Kan teman doang.
5: Orang.
0: Kan teman doang.
5: Saling menyayangi, saling aduh beruyulan. Mau jadi orang ketiga itu jangan. Kakak Ivan.
0: Ya ampun. Ya ampun. Ini Kakak Afe denger nih.
5: Cuma bercanda Kakak Ivan. Bodo ayah. Apa itu bodo ayah? Bodo ayah. Begitu agak ditulis Kakak ini Kakak. Yang tulis ini ada tulisan bahasa sedikit.
0: Oh
5: jadi
0: itu.
5: Tidak mau lanjut lagi.
0: Iya Dede.
5: Kalau bisa terbang juga token Doyo.
0: Oh iya.
5: Karena tadi sudah pergi di Doyo kalau dari belakang so, begitu. Itu saja
0: Kakak. Oke Dede. Terima kasih. Iya, amin. Tuhan berkati Dede juga. Dadah, terima kasih Dede Yolanda yang sudah bergabung. Ada yang mau klarifikasi? Di 0967536386 penelpon terakhir deh diterima karena sudah pukul 12:54 waktu Indonesia Timur. Kayaknya Kakak Afi atau enggak Kakak Ivan?
2: Memang pasti. Dengar sendiri
0: kan? Aduh, Mbak Rof ya pipi sakit loh, aku tahu terus. Aduh,
2: ini pasti tidak bisa klarifikasi ini. Oh, buat Dede, yo, lanjut. Hampir ini jangan luber di antara kita.
0: Padahal ini masih yang dulu, masih yang sama ya. Apa?
2: Kok padahal salam titik-titik.
0: Aduh. Dede.
2: Ada ya.
0: Iya, salam dulu untuk Dede, Kakak.
2: Salam manis lagi, sorry. Salam sayang, sayang lagi. Salam hormat ya udara. Oh,
0: iya, untuk Oma,
2: Oma, bukan Nona. Makasih yang jangan sampai terlupakan. Oma Tibri ya udara.
0: Wis, mantap.
2: Buat yang kirim lagi. Yang niar ini salam paling hormat.
0: Paling hormat buat dia ya.
2: Sudah ingat tadi tuh dia bilang.
0: Iya, sudah.
2: Gugur jadi daunnya ada, makanya buahnya tidak ada.
0: Yang ketang malah tuh buah.
2: Tidak tahu, nanti mesti berikut baru dapat 3 cabang.
0: Aduh, berapa cabang? 3?
2: Artinya kok satu, dia satu, saya satu.
0: Oh begitu, bercabang 3 ya?
2: Saya dan saya. Oke, baik. Orang mah selamat siang.
0: Satra mau ikut-ikut ah.
2: Wah, jangan kali.
0: Satra mau. Udara tuh sampai udara.
2: Tahu.
0: Terima kasih ya Kakak Afi. Yoi, yombex. Yoai. Terima kasih Kakak Afi sudah bergabung. Penelpon terakhir kita yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Terima kasih deh untuk semuanya yang sudah bergabung. Yang masih makan, selamat menikmati hidangan santap siangnya. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang sudah dihadirkan dan ini lagu terakhir bisa semakin menggugah selera makan Anda. Dan kita jumpa lagi nanti di gelaran program yang sama hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kita jelang pukul 13 dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Di sini di Pro 1.

0: Saudara pendengar, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya beragam informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk Anda, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: berakhir di kaki Ahmad, namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
1: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
0: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
1: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
0: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Kasmarski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: See from here, tries to make the save and it's

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Brett Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Brett Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Brett Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro TV.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,
2: Brass.

0: 26. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan yang mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini informasi waktu sudah pukul 13:49 waktu Indonesia Timur, dan kami nanti mohon perhatian Anda untuk penyampaian satu informasi berita duka dan satu pengumuman. Akan kami sampaikan informasinya untuk Anda di kesempatan kali ini, kebersamaan kita di suasana siang hari ini di depart yang pertama, depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang. Saudara pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka. Kami sampaikan informasi berita duka ke ruang dengar Anda. Ditujukan berita duka ini kepada keluarga besar Sosir di Sorong dan di Raja Ampat, keluarga besar Wolf di Biak, keluarga besar Lewerisa di Merauke, keluarga besar Dulan Lebit di Manokwari, serta seluruh kerabat dan handai taulan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia ibu terkasih Tirsa Martha Reni Sosir. Telah meninggal dunia ibu terkasih Tirsa Martha Reni Sosir, meninggal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 11:05 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura karena sakit. Ibadah pelepasan dan pemakaman almarhumah dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang ini. Ibadah pelepasan dilaksanakan di rumah duka di Kompleks Perum DPR Kota Raja Luar, Kelurahan Wahno, Kota Jayapura. Demikian satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Informasi selanjutnya bersifat pemberitahuan, kami sampaikan sesaat lagi untuk Anda nanti boleh simak. Tetapi selepas yang satu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ya, yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI Radio.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia dihadirkan ke ruang dengar Anda. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 3 sore nanti. Silahkan yang mau bergabung, kami tunggu di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang topi asli.
1: Selamat siang,
0: Bu Rahma. Selamat siang juga Kak Ayu. Setorang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Mau request lagunya siapa hari ini?
1: Kembali Pulang, Bang.
0: Punyanya Kangen Band.
1: Kangen Band.
0: Iya toh, Kangen Band toh.
1: Tapi yang di cover ya.
0: Siapa yang cover? Copot. Siapa yang di cover? Siapa yang mengcover maksudnya? Kembali. Febri, Febi Putri.
1: Halo, Mbak.
0: Iya, halo. Halo Kak Ayus.
1: Putus-putus. Erumi.
0: Siapa yang cover?
1: Erumi.
0: Erumi?
1: Iya.
0: Erumi, tunggu ya. Kembali pulang, oke deh, siap kakakku, ada dong lagunya.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama, amin, terima kasih. Sukses juga untuk Kak Ayus. Dan terima kasih sudah bergabung dalam ajang topi asli. Di sesi yang pertama dibuka sama telepon dari Kak Ayus. Langsung ini requestan lagunya dihadirkan. Punyanya Kangen Band, tetapi dinyanyikan kembali di cover sama Erumi.

0: Saudara pendengar, itu dia requestan lagu di sesi yang pertama, ajang topi asli Torang Pilih alunan Senandung Lagu Indonesia. Di ujung telepon sesi selanjutnya diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Rahma.
0: Siang, Dede.
1: Amin balas, seandainya kau di sisiku dari Fanny, dari Fanny D.O.T.
0: Seandainya?
1: Sisiku Kak Rahma.
0: Seandainya apa judulnya? Seandainya?
1: Seandainya kau di sisiku
0: dari Fanny Beauty.
1: Fanny
0: D.O.T. Oke, dicariin dulu dek, sabar ya dek. Sabar ya deh ya. Oke, okay, ada deh lagunya ada.
1: Iya, terima kasih Kak.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Dede Yolanda yang sudah bergabung. Ini requestan lagunya. Seandainya engkau di sisiku.

0: Saudara pendengar, penyanyinya Fanny Effendy Beauty ya, sudah di Effendy Beauty sudah dihadirkan. Seandainya Engkau di Sisiku sudah dipersembahkan requestan lagu dari Dede Yolanda. Di ujung telepon, sesi selanjutnya dinantikan lagi di 0967536386. Diingatkan waktu sampai nanti kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini saudara pendengar sudah pukul 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Sesi selanjutnya, sesi yang ketiga, halo selamat siang.
1: Ingin selalu di sisimu. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Oh. Kalau ini maunya di mana?
1: Setitik embun.
0: Apa judulnya?
1: Setitik embun.
0: Setitik embun, sutradara embun siang-siang begini.
1: Yes, buat lagi pagi tuh maksudnya.
0: Sudah jarang juga ada embun pagi sekarang.
1: Arjuna Musik. Arjuna.
0: Arjuna.
1: Betul sekali, Arjuna Musik.
0: Sabar, dadah cari
1: itu cover lagu Pander itu.
0: Dadah cari ini. Depu Dewi dulu.
1: Setitik. Depu Dewi tetap, dia standby tiap hari. Barang apa jadi?
0: Arjuna.
1: Ya betul.
0: Arjuna Musik. Oh.
1: Yang pakai awal sudah.
0: Yang ini, oh ya, ini sudah toh?
1: Panbers toh?
0: Iya, Panbers. Ya, oke, baiklah.
1: Tetap.
0: Sip.
1: Selama di sisi gitu.
0: Karena setitik embun.
1: Selamat bertugas, Mbak Rahma.
0: Terima kasih, Kakak Abe. Tetap. Di udara
1: itu?
0: Tetap di udara, menyala. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini lagunya yang di request sama Kakak Ave. Yuk ya, didengarkan lagunya ya. Yang mau bergabung silahkan nanti, tetapi selepas yang satu ini.

0: Saudara mendengar lagu nostalgia yang penuh rasa, katanya begitu syahdu ketika didengar, apalagi sambil menjalani aktivitas Anda siang hari ini. Sudah dihadirkan di sesi selanjutnya, masih kami temani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Diterima lagi yang lain yang mau bergabung, silahkan di 0967536386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang. Selamat siang, Barama.
0: Siang, Kakak Ivan.
1: Iya, tadi mau masuk susah jadi.
0: Iya, jalur padat ya, padat merayap
1: iya.
0: Ya. Oke, baik. Iya, oh, tapi iya, betul itu. Tidak, tadi masih muter-muter cari makan.
1: Iya, sampai sekarang masih belum makan, jadi nanti sebentar cari tambah makan.
0: Aduh, oke deh, semangat, semangat Kakak Ivan. Silakan.
1: Jadi Veronica aja punya tempat kan, yang bisa jadi referensi kan.
0: Iya, itu dia, coba bagi dulu, bagi, Sherlock.
1: Oh iya, Mbak Rama, ya, buat Ivan. Teman kita yang itu, Kak.
0: Oh iya, betul.
1: Dipanggil, Kak, iya, untuk keluarga, selamat. Apa berduka, turut berduka cita.
0: Iya.
1: Mau datang tapi masih di area Sentani sekarang di peran mana ini?
0: Di mana?
1: Hawaii. Hawaii Sentani.
0: Oh.
1: Iya, masih aktivitas makanya baru bisa masuk sekarang. Tadi juga mau coba-coba masuk ada sedikit sibuk jadi. Lagi. Kali ini saya mau request lagunya dari Es Nanas Kunang-Kunang.
0: Oke deh, nanti diputerin.
1: Iya, mana nak? Barama.
0: Apa?
1: Error nih. Bendera, apa? Bendera.
0: Ah, bendera ada. Bendera ada dong. Mau
1: tapi
0: yang mana?
1: Tapi kenapa pas saya nonton yang apa? Streamingnya YouTube pas berita jam itu
0: jam
1: enggak ada.
0: Ih, bukan di studio ini. Berita mana? Streaming YouTube, berita mana?
1: Streaming YouTube.
0: Iya.
1: Saya kira Mbak Rama taruh di dekat.
0: Itu enggak dong. Masa taruh benderanya di sini dong? Enggak dong.
1: Bendera
0: kecil dong. Nanti langsung bisa ini semua dong tahu. Enggak dong.
1: Hanya pas Mbak Rama bertugas tuh.
0: Oh, iya jangan dong. Nanti dimarahin
1: kan bisa
0: sama
1: dipindah-pindah.
0: Nanti dimarahin sama kestanya nih.
1: Anjay. Oke deh Mbak Rama.
0: Apa ulang judulnya? Judulnya apa?
1: Kunang-kunang, Es Nanas.
0: Oke, sip.
1: Kita nyanyi lagu Kunang-kunang dulu, ini lagu lama juga.
0: Baik.
1: Itu
0: ya.
1: Oke, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Kita juga. Makasih ya. Kita break dulu sebentar.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu.
2: Ikan mujair, ikan mujair.
1: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.
2: Sekali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dan selanjutnya dihadirkan ya untuk requestan lagu di sesi berikutnya. Nanti diterima lagi yang mau bergabung, silahkan di 0967536386. Dan kita dengerin dulu requestan lagu dari Kakak Ivan ya, judul lagunya Kunang-Kunang.

0: Saudara pendengar, pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dalam ajang Topi Asli tentunya, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Requestan lagu selanjutnya, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Terputus. Oke, yang lain silakan, atau yang sebelumnya putus dicoba lagi boleh. Di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rahma.
0: Siang juga, Abang.
1: Iya. Silakan. Lagunya Memori Cinta ada.
0: Memori Cinta yang nyanyi, Bang?
1: Anti Nabil ya, Kang?
0: Memori Cinta. Siapa ya Memori Cinta? Siapa, Bang, yang nyanyi? Di sini Memori Cinta ada dari Harlem Group Nabire.
1: Iya, itu sudah.
0: Itu.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Itu lagu pop juga.
0: Oh iya, sip. Diputarkan.
1: Oke, Mbak Rama.
0: Iya, Abang.
1: Saya permisi dah.
0: Iya, dadah. Terima kasih sudah bergabung, Bung Tera. Ini requestan lagunya langsung ya dihadirkan dari Harlem Group Nabire. Lagu pop Memori Cinta judulnya.

0: Saudara pendengar punyanya Harlem Group Nabire Memori Cinta yang sudah dihadirkan mengantarkan kita informasi waktu. Saat ini sudah 43 menit tak pendengar, kita tinggalkan dari pukul 14 siang. Ajang Topi Asli dibuka kembali untuk sesi berikutnya. Silahkan di line telepon kami dihubungi boleh kembali di 0967 536 386. Diingatkan sampai nanti kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu lagi yang sudah menanti di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang juga. Kakak Dian kah?
1: Benar.
0: 100. Silahkan. Kakak Dian mau request Mayang Sari. Judulnya
1: Tiada Lagi
0: Yang Kuharapkan. Bagi dulu 100 ribu. Bercanda, sip,
1: terima
0: diputarkan.
1: Selamat siang.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang juga Kakak Dian yang sudah bergabung. Ini requestan lagunya. Ya, lagu nih lagu yang wajib ada kalau kita lagi acara keluarga, kumpul teman gitu kan. Kalau lagi karaoke, lagu ini tuh wajib ada hukumnya ya. Oke, dia langsung dihadirkan dari punyanya Mayang Sari. Tiada lagi.

0: Saudara pendengar, punyanya Mayang Sari tiada lagi ya. Kalau Mayang Sari tiada lagi, kalau kita masih ada satu sesi yang terakhir. Silahkan dalam ajang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Penelpon yang terakhir diterima. Halo, selamat siang. Topi asli, selamat siang.
1: Adi,
0: kakak. Kakak bebas mau pilih lagu apa?
1: Oh gitu. Iya. Hah?
0: Lagunya siapa?
1: Ebit.
0: Ebit GAD. Judulnya?
1: Kapankah?
0: Kapankah?
1: Kita?
0: Kita bertemu lagi. Kapankah kita akan berlabuh? Oke. Kita tunggu kapal putih ya, baru kita berlabuh.
1: Iya.
0: Sip. Makasih ya kakak. Sehat selalu, jaga diri selalu juga. Terima kasih. Dadah. Iya, sukses selalu juga untuk kakak Ape yang sudah bergabung. Penelpon terakhir kita yang sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang belum sempat, yang kurang beruntung, yang masih belum bisa gabung jalur Topi Asli. Tenang ya, setiap hari dihadirkan, digelar ajang ini pukul 14 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Hari Minggu, Mbak Rama, hari Minggu juga ada, tanggal merah ada juga. Jadi tenang saja, nanti bisa bergabung di hari-hari yang lain ya. Terima kasih sudah bersambung. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti disambung lagi di sesi dan di hari yang lain ya. Terima kasih. Kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan beragam informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Anda juga bisa menontonnya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Dihadirkan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lagu terakhir dari punyanya Ebit GAD, Kapankah Kita Berlabuh. Mbak Rahma pamit, kita jumpa lagi nanti sesaat lagi ya dalam warta berita lintas tanah Papua. Terima kasih, selamat sore.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, penyanyi Ebit Gade dihadirkan Kapankah Kita Berlabuh dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama, dinantikan bersama tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Bisa Anda tonton langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, Wamendagri dorong percepatan legalitas UMKM Papua agar tembus pasar nasional. Harga bahan pokok di Jayapura terus naik, bawang merah tembus Rp90.000 per kilogram. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menilai produk UMKM Papua memiliki daya saing yang baik namun masih menghadapi kendala legalitas usaha. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta pemerintah daerah mempercepat pengurusan legalitas UMKM di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pasar produk lokal. Menurut Ripka, banyak produk UMKM Papua memiliki kualitas baik dan bahan baku asli daerah. Namun sebagian pelaku usaha masih terkendala perizinan dan sertifikasi produk. Ripka menilai legalitas menjadi syarat penting agar produk UMKM dapat masuk ke pasar modern maupun dipasarkan ke luar daerah. Karena itu pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pelatihan produksi tetapi juga pendampingan perizinan.
2: Ini yang tadi saya sampaikan ke Pak Sekda itu harus diurus. Kemudian belum online juga ya.
3: Iya, pelatihan online.
2: Jadi mereka itu buat UMKM kalau ada momentum saja. Nah, ini yang harus kita dorong, pemerintah harus dorong supaya betul-betul kita pembinaan harus disertai dengan itu izin supaya kalau kita misalnya penjual, jadi tidak semua harus datang dari luar, tapi ketika kita juga jadi pemasok pasar di misalnya di pertokoan misalnya, atau kita bisa jual keluar di Jakarta kemana-mana, orang semua mau karena asli yang dari sini kan ori semua masih asli, tapi tentunya harus halalnya harus kita sertakan, kemudian itu harus ada.
1: Selain itu, Ripka mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang produk lokal Papua menjangkau pasar nasional hingga internasional. Ripka berharap produk UMKM Papua dapat semakin kompetitif dan mampu memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, usaha masyarakat tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas. Reski Kurniawan melaporkan.

0: memiliki usaha agar dapat berkembang dan meningkatkan taraf hidup keluarga.
1: Tidak dilihat dari nilainya, tetapi itulah pemerintah membantu masyarakat. Sehingga apa yang dibantu, diberikan, masyarakat yang penerima bisa menggunakan itu dengan baik, membantu mereka usaha-usaha mereka supaya lebih kembali dengan baik. Kalau mereka sudah usaha dan mendapatkan hasil, terus dikembangkan supaya selanjutnya akan berkembang dengan baik. Usaha dari mama-mama dan para penerima bantuan dari pemerintah Kota Jayapura lewat Dinas Sosial. Jadi terima kasih Pak Kepala Dinas Sosial yang terus aktif untuk mengatur di setiap tahun dalam kita membagi bantuan-bantuan kepada masyarakat Kota Jayapura yang layak dan patut untuk kita bantu dan mereka menerima untuk kelanjutan hidup mereka.
0: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bantuan usaha ekonomi produktif tahun ini diberikan kepada 44 penerima yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jayapura. Menurutnya, penyerahan bantuan ini diperuntukkan bagi orang asli Papua dalam bentuk paket usaha sesuai kebutuhan penerima untuk mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha produktif.
2: Artinya, usaha ini akan berlanjut. Usaha ini akan berlanjut dengan harapan bahwa bukan dari dinas sosial saja yang melakukan bantuan, tetapi dari instansi lain juga bisa memberikan bantuan seperti apa yang kami berikan. Dari jumlah yang ada 44 penerima yang tersebar dari mulai distrik Muara Tami, Heram, dan Abepura, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan. Tadi air ini yang diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota di dua lokasi. Tapi sebelumnya ya kami sudah menyerahkan di empat distrik yang lain di Kota Jayapura.
0: Diharapkan melalui program usaha ekonomi produktif ini, masyarakat penerima bantuan mampu membangun usaha yang mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal melalui pemberdayaan yang berkelanjutan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Berikut laporan Ani Karlina.
4: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
5: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik, tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya kadang 80, cabai Padang keriting. Sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak. Tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga, tuh. Sepi sekarang kan, Mbak. Nggak menurun juga. Yang maunya stabil saja, Mbak. Nggak usah mahal-mahal, nggak usah terlalu murah gitu toh, biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu toh, tidak beratan gitu toh, kalau terlalu mahal juga kasihan dan lain-lain. Tapi barang kering-kering semua naik semua sama saja.
4: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
6: Karena naik semua barang, banyak cabai, bawang merah itu yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80, kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55. Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa, naik semua. Kasihan tuh, maksudnya sama kasih naik segini nanti orang nggak beli lagi. Gitu loh, kayak bisa kayak semula harga-harga gitu, nggak melonjak tuh. Terus, kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
4: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur, maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
3: Direktur

0: Saat Intelijen Keamanan Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtibmas di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedu Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah. Apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura ini, bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
1: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtibmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
3: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampaklah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
1: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia, menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
4: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita tarik itu berarti bagaimana kiat kita untuk bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting di situ. Kalau semuanya bisa kita galakkan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah, tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
1: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, kebijakan yang baik harus didukung data yang akurat. Tito mengatakan sensus ekonomi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh data tanpa harus mengeluarkan anggaran sendiri. Data tersebut dapat digunakan untuk menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
2: Itu akan sangat berguna untuk pengambilan kebijakan para bupati, wali kota, gubernur ya. Nah, kalau dilakukan ini oleh teman-teman kepala daerah melalui APBD, berat, biayanya mahal, perlu tenaga, skill yang ngerti tentang statistik, dan ia membutuhkan waktu yang tidak mudah. Nah, jadi bahasanya bukan kita dukung. Kalau saya sampaikan, bahasanya bukan kita mendukung sensus oleh BPS, bukan. Mari kita tunggangi sensus BPS untuk ambil datanya buat kita gratis, gitu.
1: Mendagri Tito menjelaskan hasil sensus akan memuat berbagai informasi penting, diantaranya kondisi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, potensi ekonomi wilayah, hingga perkembangan sektor usaha. Menurut Tito, pengumpulan data ekonomi membutuhkan biaya besar dan tenaga yang memiliki kemampuan statistik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan data yang disediakan BPS. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, jelang Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Papua menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kusuma Trikora, Waena, Kota Jayapura. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan, ziarah dan tabur bunga dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan, ziarah ini juga menjadi tradisi yang memiliki makna mendalam bagi institusi Polri dalam mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus untuk mengenang, sekaligus meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Menurut Wakapolda, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga sarana refleksi bagi seluruh personil Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Sejumlah tenaga kesehatan dari RSUD Kabupaten Duga menjalani program magang di RSUD Mimika dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan. Berikut laporan Indriani Pariwuri dari Timika.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mimika menjadi lokasi magang bagi tenaga kesehatan dari RSUD Elfrida Sara Kabupaten Nduga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan. Direktur RSUD Elfrida Sara Kabupaten Nduga, Dr. Nathan Hadi, Rabu kemarin 24 Juni 2026 mengatakan program magang ini dilaksanakan selama 3 bulan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 10 tenaga kesehatan mengikuti magang di berbagai unit pelayanan RSUD Mimika, mulai dari dokter, perawat, bidang, tenaga farmasi, rekam medis, hingga gizi. Selain itu, RSUD Elfrida Sara juga menyiapkan dokter-dokter asli Nduga untuk melanjutkan pendidikan spesialis setelah menjalani magang di RSUD Mimika.
4: RSUD Kabupaten Mimika adalah RSUD tipe C dengan jumlah spesialis yang cukup banyak dan juga jumlah layanan poliklinik yang cukup banyak, cukup lengkap, dan RSUD Kabupaten Mimika telah lulus paripurna akreditasi rumah sakitnya selama dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini sudah 2 kali lulus paripurna. Sehingga RSUD Kabupaten Mimika menjadi tempat di mana kami melakukan magang bagi tenaga kesehatan maupun non-kesehatan kami, itu sangat tepat. Karena dari segi akreditasi, RSUD Kabupaten Mimika telah lulus paripurna sebanyak 2 kali.
3: Sementara itu, Asisten 2 Setda Nduga, Inagui Jangge berharap para peserta dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama magang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerahnya. Direktur RSUD Mimika, Dr. Leni Burda mengatakan, kesiapan pihaknya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta magang guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nduga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kerom menggelar jalan santai, senam sehat, panggung hiburan, serta berbagai perlombaan yang melibatkan personel Polri, Bayangkari, dan masyarakat di lapangan Setia Mapolres Kerom, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang menempuh rute di sekitar wilayah Arso, kemudian dilanjutkan senam sehat bersama yang dipandu Sanggar Dinda Kota Raja. Berbagai perlombaan dan pembagian door prize turut memeriahkan suasana peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kerom. Melalui kegiatan olahraga bersama, jalan santai, dan berbagai perlombaan ini, pihaknya ingin mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun semangat kebersamaan antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kerom. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Kejuaraan menembak Kapolda Papua Cup 2026 dipastikan akan berlangsung meriah dengan keikutsertaan ratusan atlet dan penembak dari berbagai daerah di Papua serta unsur TNI dan Polri. Kejuaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 itu akan digelar di lapangan tembak Perbakin Papua Kota Raja Abepura. Ketua Panitia Kapolda Papua Cup 2026 Sopo Nyono mengatakan antusiasme peserta tahun ini sangat tinggi melibatkan atlet Perbakin, TNI, Polri serta Pengcap Perbakin dari berbagai daerah seperti Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Timika, Nabire, bahkan Perbakin Papua Selatan. Perbakin Papua akan memanfaatkan kejuaraan ini untuk memetakan kemampuan atlet khususnya pada nomor Benchcrest 25 meter yang menjadi salah satu nomor unggulan dalam pembinaan atlet daerah. Dikatakan kejuaraan ini akan dilakukan seleksi di mana atlet yang menempati peringkat 1 hingga 5 akan menjadi lapis pertama atlet Papua, sedangkan peringkat 6 hingga 10 akan menjadi lapis kedua untuk menjadi bagian dari persiapan menghadapi PON mendatang. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

destinasi, serta

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
0: RRI Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Di depart yang ketiga kini untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore terus berlanjut. Kami temani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan beragam informasi sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda ketinggalan? Anda bisa nonton kembali kok ya di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saat ini sudah pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan menemani Anda yang sudah kembali melanjutkan aktivitas kerja Anda sampai nanti waktunya pulang kantor.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di suasana sore hari ini. Sampai sejauh ini sudah pukul 16:21 waktu Indonesia Timur. Bagaimana rencana-rencana kerja Anda yang sudah direalisasikan sepanjang hari ini? Lancar? Lancar Mbak Rahma? Wis mantap ya. Dan mungkin tinggal finishing saja nih Mbak Rahma, katanya selesai sedikit lagi kemudian tuntas sudah segala tugas tanggung jawab yang diembankan kepada Anda, dan sore hari ini Anda bisa beristirahat dengan tenang nanti di rumah ya bersama keluarga tercinta, karena segala tugas pekerjaan yang diberikan hari ini sudah Anda selesaikan dan hasilnya juga hasil yang baik ya. Jadi selamat sore deh untuk Anda semuanya, sambil menunggu menyelesaikan beberapa tugas lagi yang harus dikerjakan. Lagu-lagu hiburan pilihan juga akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, terus mengantarkan Anda dengan berbagai rutinitas yang selanjutnya juga akan Anda lakukan. Yang di rumah ya, punya rencana apa sore hari ini? Mungkin ketika sudah tidur siang, bangun sore hari seperti saat ini, langsung ya kepikiran mau olahraga sedikit, mau mungkin nyiram tanaman mungkin, mau beresin rumah mungkin, atau mau masak mungkin biar lebih fresh nanti dinikmati ketika momen menikmati hidangan santap malam bersama keluarga tercinta. Mungkin saja semuanya bisa saja terjadi, yang penting ya ada niat dan kemauan. Selamat sore untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, terus mengudara langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya grup band Potret Salah sudah dihadirkan. Dan informasi waktu di studio kami saat ini, saudara pendengar, sudah menunjukkan pukul 16:26 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa sudah semakin sore. Dan kami informasikan pula pada pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti, seperti biasanya setiap hari Kamis, saudara pendengar, akan kami relay siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita dengan topik ataupun tema besarnya itu tentang swasembada pangan ya. Seperti biasanya nanti akan kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta untuk edisi hari ini, edisi siar hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan nanti ada persembahan dari RRI Jakarta, saudara pendengar, dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Kemudian ada persembahan pula dari RRI Melabo dengan tema Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat. Serta ada pula persembahan dari RRI Surui dengan tema Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan. Dan terakhir nanti ada persembahan dari RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional. Itu dia ya tema-tema yang akan diangkat dalam siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita yang setiap hari Kamis kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti akan dihantarkan bersama rekan host ada Mbak Binda Umar. Kita jelang ya saudara pendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan terus dimainkan bersama kami di sini yang bertugas menemani Anda di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Siaran Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17:04 waktu Indonesia Timur, dan kini kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk merilai siaran berjaringan Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional Beranda Astacita yang kami hadirkan untuk Anda seperti biasanya hari Kamis sampai nanti, ya mulai saat ini sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bersama rekan host ada Mbak Binda Umar. Kita langsung ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara.

0: rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
1: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
2: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
1: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
2: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
1: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya, jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Gitu Pak.
0: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi.

0: nggak dikasih ragi nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita.
3: Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Bu.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya?
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, arahan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam bentuk penyelamatan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak ya.
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya?
6: Tentunya dia di
5: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Ya betul, lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
5: di closing kita ya.
6: Seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal, dari tingkat konsumsi, pola konsumsi, kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya, Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir, Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Sukacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di

0: telah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, itu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Kenal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saat ini pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan demikian sudah kita ikuti bersama. Kami sudah hadirkan siaran berjaringan nasional Beranda Astacita yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta setiap hari Kamis mulai pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nantikan gelaran program acara selanjutnya untuk rangkaian kebersamaan kita berikutnya di hari ini yang nanti akan ditemani bersama rekan saya selanjutnya ada Bung Agus Setiawan yang temani Anda sampai nanti saudara mendengar pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikian sudah kami hantarkan juga suasana sore hari Anda. Dan kami informasikan bahwa azan maghrib dikumandangkan yaitu pada pukul 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah pukul 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur, sudah memasuki waktu maghrib. Dan sebagai tanda Anda sudah harus menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan tembang-tembang religi islami kami hadirkan sembari kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas di kesempatan hari ini dari siang sampai sore hari ini, kami pamit undur diri. Saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Andi Lawana. Sampai nanti kita bertemu lagi untuk edisi siar berikutnya. Esok ketemu lagi sama Mbak Rahma ya, edisi siar hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saya pamit saudara pendengar, nanti ada Bung Agus Setiawan yang temani Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiaran dan saya Gustaf untuk hadir menemani Anda di Lintas Yempa malam untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Ya tentunya saya berharap kita semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat dan menjalankan berbagai aktivitas. Kalau di malam seperti ini tentunya menjadi momen spesial untuk berkumpul kembali bersama keluarga selepas menjalankan aktivitas sejak pagi, siang, bahkan sore, dan tentu di malam semuanya kembali untuk rehat sejenak ya, untuk menjalankan kegiatan nantinya untuk menjelang malam nanti. Dan tentunya siaran Terus Satu akan tetap terus hadir untuk menemani Anda di Lintas Jayapura sore hingga malam. Saya Gustawan akan menemani Anda. Dan beberapa saat, ya saat lagi kami juga akan hadir dengan beberapa beragam program acara tentunya. Di saat ini kami akan hadir dengan sejumlah informasi di ruang layanan masyarakat. Ada beberapa pesan-pesan dan juga ada beberapa informasi lainnya. Hingga pukul 19 nantinya Warta Berita Gema Papua Korwil 1 akan hadir di pukul 19 Indonesia Timur nanti.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Ya, pukul 18 lebih 46 menit untuk Indonesia Timur ya. Sesaat lagi mendengar kurang lebih 14 menit ke depan kita akan ikuti warta berita Gema Papua yang akan disampaikan oleh RRI Jayapura. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam untuk semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami ya, dan selamat menikmati suasana malam dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk kebersamaan kita ini.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak ini banyak aturan.
2: Lanjut.

0: Manapun anda berada, tiba saatnya kami akan hadir dengan penyampaian warta berita gemar Papua disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jayapura nantinya bersama rekan kami Siti Ramawati.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa atau Dandes Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan selengkapnya Roni Hisage dari RRI Wamena.
2: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau Dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan Dandes ke depannya.
3: Tuntutan yang kita berikan kepada para pelaku ini cukup

0: kalau misalnya dia puas sih, mereka tidak melakukan pembayaran, itu sekitar 19 tahun.
1: Sementara itu, Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan, kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan, putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80 hingga Rp90.000 rupiah per kilogram. Simak laporan Ani Karlina dari RRI Jayapura.
3: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
4: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik, tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya ada 80, cabai padang keriting. Sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak, tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga tuh. Sepi sekarang kan, Mbak, gak menurun juga. Ya, maunya stabil saja, Mbak, gak usah mahal-mahal, gak usah terlalu murah gitu toh. Biar kebutuhannya itu, orang belanja juga itu toh, gak beratan gitu toh. Kalau terlalu mahal juga kasihan dan lain-lain. Tapi barang kering-kering semua naik semua, sama saja.
3: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
5: Karena naik semua barang, kayak cabai, bawang merah ini yang paling tinggi. Biasanya 50, sekarang 80. Kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55 gitu.

0: sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
1: Masyarakat adat Subfior Barnapa di Kabupaten Biak Numfor menyatakan dukungan terhadap pembangunan bandar antariksa melalui 6 poin pernyataan sikap. Dukungan ini diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat serta Papua secara umum. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
2: Masyarakat adat Subfior Barnapa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 6 poin dukungan terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aidorandas Kankengan Karabiak, Rabu 24 Juni 2026. Pernyataan sikap itu dibacakan langsung oleh Samuel Kapitarau selaku Mananwir Subfior Ande di hadapan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat adat menegaskan dukungan terhadap pengembangan bandar antariksa sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6 poin pernyataan sikap tersebut diantaranya mengakui bahwa penyerahan tanah adat untuk kepentingan pembangunan telah dilakukan oleh para leluhur dan orang tua melalui mekanisme musyawarah adat sejak tahun 1980, mengakui keabsahan dokumen-dokumen adat dan administrasi yang menjadi dasar penyerahan dimaksud menghormati keputusan adat yang telah diambil oleh para leluhur dan orang tua sebagai keputusan yang sah menurut hukum adat, mendukung penuh pembangunan bandar antariksa di wilayah yang telah diserahkan oleh para pemilik hak wilayah adat, dan berharap pembangunan bandar antariksa dapat memberikan kemajuan, kesejahteraan, pendidikan teknologi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat adat Biak serta masyarakat umum, serta mengajak seluruh pihak untuk menghormati sejarah, fakta hukum, dan hak-hak masyarakat adat dalam semangat persatuan pembangunan dan kemajuan bersama.
3: Adat yang mengikat seluruh keturunan dan komunitas pemilik hak wilayah sepanjang berkepentingan dengan kesepakatan adat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa sampai dengan hari ini, kami selaku masyarakat adat Mananwir Subfior, Mananwir Barnapa tetap mengakui, menghormati, dan mendukung keputusan adat yang telah diambil oleh para orang tua dan leluhur kami terkait penyerahan wilayah tersebut untuk kepentingan pembangunan bandar antariksa. Dukungan kami didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan bandar antariksa merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemajuan bangsa sekaligus membuka peluang perubahan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat adat di wilayah Biak pada umumnya dan masyarakat adat pemilik hak wilayah pada khususnya.
2: Sementara itu, Ketua 1 Dewan Adat Kankengan Karabiak, Supri Manggun Demianus Wakman menilai hal tersebut penting disampaikan kepada masyarakat dan berharap kehadiran bandar antariksa ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Proses-proses yang terjadi yang terkait dengan penyerahan lokasi untuk kepentingan bandar antariksa itu dari tadi sudah disampaikan dan menurut hemat kami berdasarkan seluruh proses dan penyerahan uji pengalihan hak lalu kemudian surat-surat lain yang terkait dengan pengakuan hak berita acara dan juga bukti-bukti lain yang mungkin juga terkait dengan proses pemberian pembayaran tanaman yang saya juga secara kesatu saya sudah lihat bahwa ya cukup banyak yang kemudian menerima hasil dari pemberdayaan soal tanaman-tanaman tumbuh. Nah, dengan demikian dari proses-proses itu, saya menyatakan, ingin menyatakan hari ini bahwa secara legalitas hukum, proses penyerahan itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Kita pasti ya.
2: Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan bersama pernyataan tersebut oleh para mananwir, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.
1: Warta Berita Gema Papua.

0: Ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pendengar dan pemirsa, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtibmas di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedur Rahman mengatakan, ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah. Apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi. Barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura ini, bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
1: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtibmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
3: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampaklah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
1: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia, menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
4: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita tarik itu berarti bagaimana kiat kita untuk bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting di situ. Kalau semuanya bisa kita galakkan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
1: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 jadi ruang generasi muda Papua Tengah kembangkan bakat. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
5: Puluhan pelajar dari berbagai daerah di Papua Tengah ambil bagian dalam Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire. Selama 4 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti 6 jenis perlombaan. Beberapa di antaranya yakni lomba tari kreasi, lomba kuliner, fashion show, musik akustik, serta sejumlah cabang seni budaya lainnya yang menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka. Panitia juga menyiapkan hadiah pembinaan bagi para pemenang. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Sementara juara umum akan mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, seluruh peserta memperoleh uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan 7 kabupaten yang tidak meraih juara umum akan menerima uang apresiasi masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang membuka kegiatan pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenali jati diri serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
6: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar Tema SMK Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Saya percaya dengan festival ini kita sedang meletakkan sebuah dasar fondasi bagi setiap umat manusia untuk mengenali dari mana mereka datang dan siapa mereka sesungguhnya, identitas mereka selama mereka ada di dunia ini. Kami ada di sini adalah bagian dari orang Papua yang tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya, dan kami secara pribadi mengucap syukur karena budaya Papua masih ada di negara-negara maju mulai kehilangan budaya, dan budaya ini lebih mahal dari emas dan tembaga yang punya kita hari ini. Ini menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah orang Malaysia yang ada di atas tanah ini.
5: Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, festival ini juga memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk bertemu dan belajar dari pengalaman baru. Meski memiliki waktu persiapan yang singkat dan menghadapi keterbatasan akses transportasi, Kabupaten Puncak tetap mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti seluruh kategori perlombaan yang dipertandingkan. Guru pendamping dari Kabupaten Puncak Kris Hayanti mengungkapkan, kemenangan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana para peserta memperoleh pengalaman dan keberanian untuk mengenal dunia di luar daerah mereka.
7: Kebetulan di Kabupaten kami itu hanya, di Kabupaten Kota itu hanya ada satu SMA dan satu SMK. Di distrik lain pun ada, tetapi itu harus ditempuh dengan perjalanan udara. Sehingga gabungan daripada pelajar SMA Negeri 1 Ilaga dan juga SMK Negeri 1 Ilaga. Kalau menang itu hal biasa, tapi yang kami harapkan bahwa ini menjadi ajang bagi anak-anak kami untuk boleh keluar dari zona nyaman mereka dan melihat ke dunia luar apa yang sedang terjadi di luar. Mereka belajar, mereka bawa pulang untuk dijadikan sebagai pengalaman.
5: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang dan diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Papua Tengah untuk terus mengembangkan bakat sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Berita terakhir, Kevikepan Tanah Merah menggelar Jambore Anak Sekami tingkat Kevikepan di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan iman Katolik bagi anak-anak sejak dini agar semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya Yohanes De Goden dari RRI Bovendigul.
8: Pelaksanaan Jambore Sekami tingkat Kevikepan Tanam Merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat Kevikepan Paroki Hati Kudus Tanam Merah, dan saat ini pelaksanaan Jambore Sekami Anak digelar di Asiki Distrik Jair Paroki Santo Fransiskus Saverius Asiki. Rangkaian kegiatan Jambore Anak kedua yang digelar di Asiki Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini, sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakerio, Pastor Damianus Ratuanik Projo.
9: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang tersebut dalam iman. Karena mereka juga adalah sekarang sekarang Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak ini dengan kegiatan ini diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa bertumbuh dengan baik. Mereka sendiri bisa menjadi semangat dengan moto mereka, children of children itu, teman berteman itu bisa sungguh-sungguh menjiwai hidup mereka, supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, stasiun mereka masing-masing, bagaimana iman itu tetap terpelihara, iman Katolik.
8: Pelaksanaan kegiatan Jambore Anak Sekami Kevikepan Tanam Merah diikuti 4 paroki, Paroki Wakerio, Paroki Hati Kudus Tanam Merah, Paroki Fransiskus Saverius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan sekami pusat Kevikepan bersama Paroki Wakerio bertolak dari pusat Kevikepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan Jambore Sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Saya, Siti Rahmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
10: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita ini. Dan tiba saatnya pendengar, kalau tadi kita ikuti bersama Warta Berita Gemapua, saatnya kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama di malam ini. Dan mimbar agama di malam ini kami hadirkan pendengar, khususnya tentunya untuk umat Katolik. Selamat malam semuanya. Kita akan dengarkan mimbar Katolik dengan topik Menjadi Bijak Dalam Beriman yang akan disampaikan oleh Demianus H. Sirken SS untuk kebersamaan kita

Shalom, salve, selamat malam dan selamat berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Saudara-saudari pendengar yang Tuhan kasihi, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera, Kristus menyertai kita sekalian. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi bijak dalam menjalani kehidupan beriman kita, agar hidup kita diberkati dan kelak kita dapat diperkenankan masuk dalam kerajaan surga. Demikian yang hendak disampaikan kepada kita melalui bacaan hari ini, yang kita baca dan renungkan dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menjanjikan keselamatan kepada kami dan telah menyatakannya dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Ajarlah kami agar senantiasa berpegang pada janji-Mu itu, dan teguhkanlah hati kami agar senantiasa menjadi setia pada janji kami kepada-Mu, untuk selalu mengikuti dan melakukan perintah dan kehendak-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membaca bersama teks kitab suci yang merupakan sumber renungan malam hari ini, yakni dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian, lenyaplah dari hadapanku, kalian semua yang berbuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita malam hari ini adalah menjadi bijak dalam beriman. Saudara-saudari pendengar yang Kristus kasihi, dalam kehidupan sehari-hari, orang bijak atau orang bijaksana adalah pribadi yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan menggunakan akal budinya untuk mengambil keputusan yang tepat, objektif, dan berhati-hati. Orang bijak mengedepankan keseimbangan emosi dan moral dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberi bobot lebih lagi, yakni memiliki keseimbangan spiritual atau rohani. Artinya, apa yang diketahui, yang dimengerti, dihayati, dan dijalani sepanjang pengalaman hidupnya harus dikoreksi agar sesuai dan sejalan dengan kehendak Allah. Dan selanjutnya, semuanya itu harus dapat dipraktikkan atau dilaksanakan dalam hidup nyata.
Jadi orang yang bijak tidak hanya mengandalkan keseimbangan emosi dan moral saja, namun juga harus didasarkan pada tuntunan nilai rohani, spiritual, yang semuanya itu bersumber dari Allah sendiri, dalam dan melalui setiap sabda yang disampaikan kepada manusia. Dan jika manusia dapat melaksanakan semua tahapan ini, maka ia akan menjadi orang yang bijak dalam hidup dan bijak dalam beriman kepada Allah. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, Yesus dalam sabdanya hari ini memberi teguran kepada kita tentang cara hidup beriman kita kepada Allah dengan gambaran penghakiman akhir zaman atau gambaran eskatologis. Yesus secara jelas dan tegas menyatakan bahwa orang-orang yang setiap saat berdoa atau menyerukan nama Tuhan siang dan malam, ataupun juga setiap orang yang senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan, namun tidak melakukan aksi nyata apapun dalam hidupnya, tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan juga bagi mereka yang dapat melakukan berbagai tanda mujizat dan keajaiban dalam dunia ini dan dalam nama Tuhan, seperti bernubuat, mengusir setan-setan atau seteru roh jahat, mereka pun tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang pantas masuk ke dalam kerajaan surga? Jawabannya ada dalam sabda Yesus hari ini, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, Yesus menyebut orang yang melakukan kehendak Bapa di surga sebagai orang yang bijaksana. Kebijaksanaan mereka terletak pada pengenalan akan sikap dan perbuatan mereka yang sesuai dengan apa yang disabdakan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Sebab ada banyak orang yang menyerukan nama Tuhan, berbicara tentang Allah dan kehendaknya, bernubuat demi nama Tuhan, mengadakan berbagai pelayanan, bahkan melakukan berbagai tanda heran. Namun, semuanya itu tidak mencerminkan kehendak Allah. Mereka hanya mencari pujian, sanjungan, bahkan materi. Sabda Allah yang mereka sampaikan tidak mengubah hidup mereka. Sebab sabda yang diwartakan dengan berapi-api dalam bentuk pelayanan doa yang luar biasa, namun tidak berbuah dalam sikap hidup dan tindakan nyata sehari-hari kepada sesama. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu, nasihat bagi kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini adalah kita diajarkan untuk menjadi pendengar, pewarta, dan sekaligus menjadi pelaku dari setiap firman Allah yang kita baca, dengar, dan wartakan. Sebab ketika kita melakukan apa yang diperintahkan dan disabdakan Allah, maka kita adalah kelompok orang-orang bijaksana, orang-orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Kita dilukiskan sebagai orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kokoh dan kuat. Artinya, kita membangun kehidupan di atas batu karang iman yang teguh kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga ketika badai datang menerpa kehidupan kita, atau ketika kesulitan dan tantangan menghantam diri dan keluarga, kita tetap kokoh berdiri, bertahan teguh, dan tidak goyah. Sebab Tuhan menjadi benteng dan dasar pertahanan kita. Kita berdiri teguh bersama Allah dalam situasi hidup apapun, baik pada saat ini maupun di sepanjang kehidupan kita, dan terutama di saat nanti, ketika kita berada dalam penghakiman terakhir, di mana kita layak dianugerahi kehidupan yang kekal bersama Allah dalam kerajaan surga. Sebaliknya, peringatan keras bagi orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus, membaca firman Allah lalu mengakui diri sebagai murid-murid Yesus, mengidolakan Yesus, bahkan memiliki aksesoris salib Yesus yang begitu banyak, yang ia kenakan atau yang terpampang di dalam kamar dan rumah kediamannya, namun tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus dan apa yang disabdakan Allah dalam kehidupan nyata sehari-hari, maka orang-orang yang demikian disebut sebagai orang yang bodoh, yang membangun rumah kehidupannya di atas pasir.
Maka ketika pada cobaan, tantangan dunia menerpanya, iman mereka pun menjadi goyah, hidup menjadi tak bertujuan, keluarga menjadi berantakan. Mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Orang yang demikian akan ditegur keras dan ditolak oleh Yesus jika tidak berubah. Maka Yesus bersabda, "Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku, kalian semua yang pembuat kejahatan." Ayat 23. Betapa malang nasib hidup orang-orang yang tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa di surga. Dan pada akhirnya, mereka pun tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka tidak bijak, tidak diberkati, dan pada akhirnya mereka tidak akan memperoleh anugerah keselamatan. Sebaliknya, mereka akan memperoleh kebinasaan yang kekal di dalam api neraka. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu, sebelum terlambat, maka mari kita syukuri hidup saat ini, dan mari kita bertindak penuh kasih dengan mengimani kebaikan Allah melalui setiap sabdanya, terutama sabda kasihnya hari ini. Lalu mari kita melaksanakannya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sebab iman yang tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Salam bijak dalam beriman. Semoga demikian. Menutup mimbar agama Katolik hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk sabdamu yang boleh kami dengar dan renungkan pada hari ini. Sabdamulah yang senantiasa mengarahkan hidup kami agar dapat berkenan bagimu. Semoga dengan pengajaranmu hari ini, kami dimampukan dalam mewartakan dan melaksanakan kebenaran firmanmu dalam kehidupan nyata kami. Semoga kami pun dikuatkan dan diteguhkan saat mengalami tantangan dan cobaan hidup. Baharuilah hati kami dan juga tanah Papua dengan kuasa roh kasihmu, supaya hati kami diubah dan hidup kami dibaharui, sehingga kami senantiasa mengusahakan yang baik dan terus memelihara damai dan kasihmu di atas tanah Papua yang kami cintai ini, sesuai dengan kehendakmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah mimbar agama Katolik hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Amin.

Ya, pendengar, kami cukupkan mimbar agama mengingat sesaat lagi kami akan hadir dengan beragam informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Sesaat lagi beragam informasi kami sampaikan ke ruang iara Anda. Selamat malam untuk semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, dengar di mana-mana Anda berada, segelas informasi. Presiden Prabowo optimis swasembada pangan terus berlanjut jangka panjang. Ini ditegaskan swasembada pangan Indonesia harus menjadi pencapaian yang berkelanjutan. Menurutnya pendengar, keberhasilan tersebut merupakan fondasi penting menuju kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang. Presiden menegaskan capaian yang mulai terlihat saat ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Presiden, sektor pertanian membutuhkan proses panjang sebelum mampu memberikan hasil yang dirasakan masyarakat. Presiden juga menyinggung program makan bergizi gratis MBG yang dinilai berkaitan erat dengan kesejahteraan petani, nelayan, dan pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan pangan merupakan program mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Presiden menolak anggapan yang menyebut terdapat persoalan lebih mendesak dibanding pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Presiden menegaskan ancaman kelaparan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak di tengah situasi global saat ini. Kalau informasinya kami lansir dari rri.co.id Gorontalo.

ya, dengar informasi lainnya dari rri.co.id Jakarta. Keberhasilan pembangunan nasional ini disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan. Bahkan perguruan tinggi disebut merupakan harapan pertama sekaligus terakhir dalam mengawal pembangunan nasional Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas Rahmat Pambudi dalam agenda SDGs Center Conference 2026 di Jakarta hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan perguruan tinggi harapan pertama dan terakhir bagi pengawalan pembangunan nasional. Sekali perguruan tinggi gagal, maka kegagalan pembangunan kita. Perguruan tinggi adalah tempat crème de la crème, yang terbaik dari yang terbaik. Orang yang pintar di Republik Indonesia bukan hanya orang yang terpintar, mudah-mudahan orang yang terbijak di Indonesia, katanya. Menurut dia, kampus harus berfungsi sebagai kompas yang mampu mengarahkan dan mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Karena itu, peran sektor dan pimpinan perguruan tinggi dinilai sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia agar mampu menembus jajaran 50 universitas terbaik dunia. Rahman juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kampus, mulai dari pimpinan, dosen hingga mahasiswa, untuk berkontribusi dalam pengembangan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ia menilai keunggulan yang komparatif yang dimiliki Indonesia perlu diubah menjadi keunggulan kompetitif melalui inovasi dan riset. Bahkan selain itu, pendengar, Kepala Bappenas menyoroti pentingnya transisi energi yang dilakukan secara terukur. Ia mengingatkan agar percepatan transisi energi tidak menimbulkan inflasi akibat biaya yang terlalu tinggi atau yang dikenal sebagai green inflation. Rahmat mengungkapkan pemerintah tengah mempelajari pengembangan biomedis berbasis herbal di China sebagai salah satu upaya memperkuat sistem kesehatan nasional. Ia juga mengatakan Indonesia baru saja mengirim delegasi ke China untuk mendalami pengembangan biomedis berbasis herbal yang memanfaatkan keunggulan sumber daya hayati lokal dan kekayaan biodiversitas tropis. Dan itulah sekelas informasi pendengar, bahwa Bappenas tekankan peran penting perguruan tinggi kawal pembangunan nasional. Kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Ya, pendengar masih saja bersama kami dengan seputar informasi-informasi menarik di malam ini, pendengar. Dan kali ini dari rri.go.id terkait BPOM dan Kementerian Pariwisata ini berkomitmen memperkuat dukungan pengembangan wisata kesehatan melalui sektor wellness tourism dan medical tourism. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi sektor kesehatan dari pariwisata nasional. Wisata kesehatan health tourism dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan industri wellness tourism dan medical tourism ini mendorong pentingnya sinergi sebagai pemangku kepentingan. Secara global, pendengar, nilai ekonomi wellness tourism ini diperkirakan mencapai 1,8 triliun US dollar pada tahun 2026. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 2,4 triliun US dollar pada 2035 seiring pertumbuhan permintaan. Sementara itu, pendengar, pasar medical tourism ini diperkirakan tumbuh dari 38,6 miliar US dollar pada 2026, nilainya diproyeksi meningkat menjadi 126,2 miliar US dollar pada tahun 2035 mendatang. Dalam mendukung medical tourism ini, BPOM memberikan akses khusus terhadap obat-obatan tertentu melalui mekanisme SAS. Fasilitas di tersebut digunakan untuk menunjang layanan rumah sakit bertaraf internasional termasuk Bali. Sejak Juni 2025, BPOM telah menerbitkan 19 persetujuan SAS untuk berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan. Persetujuan tersebut mencakup obat anti kanker dan imunoglobin yang digunakan di kawasan tersebut. Taruna menyebut Indonesia memiliki sekitar 6.261 desa wisata dengan tingkat perkembangan yang beragam. Jumlah tersebut terdiri dari 36 desa mandiri, 330 desa maju, 1015 desa berkembang, dan 4.880 desa rintisan. Menteri Pariwisata Widianti Utri Wardana menyambut baik peluang penguatan kerjasama antar Kementerian Pariwisata dan BPOM. Menurutnya, sinergi tersebut dapat mendukung pengembangan sektor wisata kesehatan yang terus menunjukkan pertumbuhan. Widianti menilai tren wisata kesehatan di dunia semakin berkembang dan membuka peluang besar bagi Indonesia. Potensi tersebut didukung kekayaan jamu tradisional, layanan kesehatan modern, serta daya tarik alam dan budaya yang dimiliki Indonesia. Itulah sekelas informasi. BPOM dan Kemenpar dorong wisata kesehatan jadi penggerak ekonomi nasional.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Beragam beragam informasi, informasi ringan yang sudah kami sampaikan semuanya kami lansir di rri.co.id. Anda pun juga bisa mendapatkan beragam informasi di rri.co.id ya. Dan begitu pula juga Anda juga bisa mendapatkan atau melihat untuk beberapa konten-konten untuk Pro 1 RRI Jayapura di RRI Digital. Anda bisa juga mendengarkan melalui streaming ya. Dan sesaat lagi pendengar kami akan hadir untuk beragam informasi bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Match day ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletus saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan kekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak

0: sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
1: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
0: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
1: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel.

0: bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali. Tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
5: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7623, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
7: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
6: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
8: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
6: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

1 hingga 3 klasemen akhir. Di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati.

0: mati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif Loli.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun saja Anda berada, baru saja telah tuntas kita ikut bersama untuk menyampaikan warta berita ya. Dan tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Dan saudara, untuk Anda yang mungkin saat ini tengah mengikuti kegiatan konvoi ya, waduh luar biasa begitu ramai di malam hari ini. Nah, tentunya harus fokus berkendara. Ya, jangan abai untuk berkendara. Kita harus tetap juga memikirkan para pengguna jalan lainnya. Dan tentunya untuk ya, korlap atau koordinasi lapangan diperlukan yang tentunya yang menjadi koordinator konvoi ini tetap terus harus menyampaikan ya, untuk tetap selalu berhati-hati berlalu lintas ya, dan gunakanlah helm untuk kendaraan motor karena banyak sekali kendaraan motor yang luar biasa luar biasa banyaknya. Dan baik pendengar, semoga saja tentunya untuk di malam hari ini Anda semuanya akan tetap terus setia bersama kami. Mengingat saat ini sejenak kita ikuti bersama untuk beberapa musisi-musisi mancanegara, musisi tanah air akan menemani kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti lewat satu rangkaian acara mini drama akan mengudara untuk Anda nantinya.

Saudara pendengar di manapun saja Anda berada, tiba saatnya kita akan ikuti bersama untuk mini drama dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat dengan produksi RRI Bandar Lampung. Selamat untuk mendengarkan.

0: sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
2: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
3: Oh iya pak, makasih banyak pak.
2: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
3: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
2: Soal apa? Soal Amerika?
3: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
2: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
3: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
2: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
3: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
2: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
4: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
3: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
4: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
3: Kita selalu punya harapan dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
0: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
4: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
3: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
4: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
3: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
0: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
4: Ya, kita kalah ya.
3: Iya, nak. Kita belum beruntung.
4: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
3: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
4: Nggak apa-apa ya?
3: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
4: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
3: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
4: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
3: Lebih besar? Cerita apa itu?
4: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
0: Malam itu Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang tak henti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
0: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

Ya, dengar, kita baru saja menikmati lagu Air Mata dari Dewa 19, lagu yang dirilis dalam album Cintailah Cinta ini mengajak kita memahami bahwa kesedihan, penyesalan dan air mata adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Melalui liriknya, Dewa 19 mengingatkan bahwa setiap duka selalu menyimpan hikmat dan pelajaran berharga bagi kehidupan. Tentunya masih dalam suasana penuh makna di malam ini. Berikutnya hadir lagu Aku Percaya dari Anji. Lagu ini ternyata membawa pesan tentang keyakinan, kepercayaan dan kekuatan cinta di tengah berbagai keraguan. Melalui karya ciptaan bersama Ade Govinda, Anji

mengajak kita untuk tetap percaya pada orang-orang yang kita sayangi, karena pada akhirnya kebahagiaan dibangun dari kepercayaan, cinta, dan harapan. Selamat menikmati Aku Percaya, tetap bersama kami di udara.

Mati lagu Jatuh Hati dari Maya Angela. Lagu ini menghadirkan kisah tentang seseorang yang tengah merasakan indahnya jatuh cinta. Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Dengan lirik yang hangat dan penuh perasaan ya, Maya Angela menggambarkan bagaimana cinta ini mampu menghadirkan kebahagiaan, harapan, dan warna baru dalam kehidupan sehari-hari. Dari nuansa romantis tersebut, kita tentunya akan beralih ke lagu legendaris Surga dan Neraka yang dipopulerkan oleh Hetikus Endang. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa kehidupan selalu diwarnai pilihan antara kebaikan, keburukan, suka maupun duka. Melalui karakter vokal yang kuat, Hetikus Endang mengajak kita untuk merenungkan setiap langkah hidup yang kita ambil. Saya yakin di malam ini kita semuanya memiliki pilihan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya di malam hari ini, untuk Anda yang selalu tetap terus satu bersama kami, semoga saja Anda dapat nikmati surga dan neraka bersama Hetikus Endang.

Iya, pendengar, malam semakin larut, waktu terus berlalu. Namun kebersamaan kita di Pro Satelit RRI Jayapura tetap hangat menemani aktivitas dan waktu istirahat Anda. Tentunya terima kasih bagi pendengar yang masih setia bersama dalam satu frekuensi bersama kami. Bahkan sejumlah lagu pilihan dari berbagai musisi tanah air masih kami hadirkan menemani malam Anda. Saat ini kita akan dengarkan satu lagu, Surat Cinta, yang dibawakan oleh Vin Isharyanto. Sebuah lagu yang menyuguhkan ungkapan perasaan mulai rangkaian kata sederhana namun bermakna, bahkan menggambarkan kehidupan, kerinduan, harapan, dan ketulusan yang tersimpan dalam Surat Cinta.

Ya, pendengar, suara yang baru saja kita dengarkan tentu tidak asing lagi di telinga Anda. Ya, Ita Purnama Sari yang selama ini setia menyapa pendengar melalui program Ruang Rindu setiap Rabu malam ya di Pro Satria di Jakarta. Kali ini hadir bukan sebagai penyiar, melainkan sebagai penyanyi melalui lagu Biarkanlah. Ya, lewat lagu ini pendengar Ita Purnama Sari menyanyikan atau menyampaikan kisah tentang ketulusan dan menerima kenyataan dan belajar merelakan yang tidak dapat dipertahankan. Bahasa lembut yang dibawakan membuat lagu ini terasa dekat dengan pengalaman banyak orang. Dan semoga saja dapat menghibur, mengangkat suasana kita di malam ini. Dan setelah itu kita juga akan dengarkan satu lagu dari Kafein. Ini lagu tahun 90-an ya, 2000-an ya kayaknya lagu ini. Aku Tak Akan Memiliki dari Kafein ya. Ini bercerita tentang perasaan cinta yang harus dipendam karena tidak dapat dimiliki sebelumnya. Ya, sesuai dengan judul lagunya, Aku Tak Akan Memiliki.

Ya, menikmati lagu yang baru saja hadir untuk menemani kita semuanya. Ya, bersama Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Lagu yang hingga kini tetap dikenang pencinta musik Indonesia ini menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga perasaan orang yang kita sayangi. Bahkan dengan lirik yang sederhana namun menyentuh, lagu ini mengingatkan bahwa cinta membutuhkan ketulusan, perhatian, dan penghargaan terhadap perasaan satu sama lain. Apalagi di malam hari ini Anda bersama dengan pasangan Anda. Selamat malam saja tentunya untuk semuanya. Dan akan hadir juga lagu dengan berjudul Melayang dari Andre Hehanusa. Lagu ini menghadirkan nuansa romantis yang menggambarkan perasaan bahagia saat jatuh cinta. Melodi yang dipadukan dengan karakter vokal khas Andre Hehanusa, semoga menjadikan lagu ini begitu nyaman dinikmati, bahkan mampu membawa Anda larut dalam suasana yang penuh kehangatan. Tetap bersama kami di Pro Sateri Jayapura, karena sesaat lagi jazz musik juga akan hadir untuk kebersamaan kita di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

dimana-mana Anda berada. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini yang tetap terus ada di bersama kami di Pro 1 yang tetap mengudara pastinya untuk Anda. Di mana jazz musik hadir dengan musisi-musisi mancanegara menemani di saat Anda akan segera beristirahat ya tentunya di malam ini. Dan semoga saja menghangatkan suasana juga tentunya dalam kebersamaan kita di malam ini. Pro 1 Early Jayapura mengudara jazz musik untuk Anda.

Iya, pendengarah di manapun Anda berada, pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 23 lebih 56 di mana kami akhirnya akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ini. Dan tentunya untuk di edisi hari ini, Jazz Music mengantarkan kita untuk menutup seluruh rangkaian acara Pro 1 RRI Jayapura di malam ini. Mengingat kami akan pamit untuk diri dari ruang dengar Anda sesaat lagi ya. Dan terima kasih atas kebersamaan ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

mendengar Proklama 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Proklama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

terpuji. Di antaranya adalah mampu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi ini diperintahkan oleh Allah langsung. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sama kalian. Hal ini karena silaturahmi merupakan perintah Allah. Silaturahmi juga mampu membahagiakan orang lain dan membahagiakan sesama mukmin, termasuk amal yang sangat utama. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas, kata baginda Rasulullah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Hadis riwayat Tabrani. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, la yadkhulul janna qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Selain itu, silaturahmi juga menyenangkan para malaikat, menumbuhkan kebaikan di antara hati-hati manusia, serta membuat iblis bersedih karena persaudaraan sesama manusia menjadi kuat. Bahkan silaturahmi dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin Allah buka pintu rezekinya, dipanjangkan usianya, maka sambunglah tali silaturahmi. Silaturahmi juga menjadi sebab kebahagiaan orang tua dan leluhur kita yang telah wafat, serta menambah kehormatan dan pahala bahkan setelah seseorang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Tsalatsatun fi dhillil arsy yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat. Yang pertama adalah wasilur rahim, orang yang menjaga silaturahmi. Wa imra'atun matat zawjaha wa taraka aitaman fataqumu 'alayha hatta yughnihimullahu aw yamutu. Yang kedua adalah seorang istri yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia membesarkan anak-anaknya yang yatim sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mereka wafat. Dan yang ketiga, wa rajulun ittakhadha ta'aman wa da'a ilayhi al-yatam wal masakin, yaitu orang yang membuat makanan kemudian mengajak anak yatim dan orang miskin untuk makan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, selain silaturahmi, Islam juga sangat menganjurkan kita untuk saling memaafkan, terlebih ketika kita berada pada momen-momen tertentu. Saling memaafkan adalah bagian dari upaya membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Dosa ada dua, dosa

lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Saudara, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan penyusunan dan penulisan buku cerita rakyat Port Numbai Jilid 3 tahun 2026 sebagai upaya melestarikan bahasa dan budaya masyarakat Port Numbai yang mulai terancam punah. Kegiatan dibuka Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Jayapura Evert Nicholas Merauje yang menegaskan bahwa cerita rakyat bukan sekedar kisah turun-temurun tetapi juga warisan budaya yang memuat nilai identitas dan sejarah masyarakat Port Numbai. Kegiatan ya, saudara, pemerintah Kota Jayapura juga mengajak masyarakat khususnya di 10 kampung adat untuk menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari agar dikenal generasi muda. Selain tim penyusun didorong juga dapat mendokumentasikan cerita dalam bentuk lisan atau tulisan, tetapi juga melibatkan generasi muda sebagai ilustrator, penerjemah, sehingga mengisi audio agar hasilnya lebih menarik dan mudah dipahami. Sementara itu, Ketua Panitia juga yang juga Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Grace Lin Yoku, mengatakan jumlah penutur bahasa Port Numbai saat ini terus berkurang sehingga dokumentasi cerita rakyat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan bahasa daerah. Tahun ini kegiatan menargetkan penyusunan 30 cerita rakyat dan 10 puisi dalam dua bahasa, yakni bahasa Port Numbai dan bahasa Indonesia. Melalui program ini, pemerintah Kota Jayapura berharap warisan budaya masyarakat Port Numbai tetap lestari dan menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang. Saudara, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar lomba tarian Yosim Pancar berlangsung di Taman Imbi Kota Jayapura. Perlombaan tarian Yosim Pancar berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 30 tim dari 30 sanggar seni yang berasal dari Kota Jayapura dan seluruh daerah lainnya. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir dalam sambutannya mengatakan perlombaan Yospan bukan ajang kompetisi seni tetapi juga sarana untuk menjaga dan melestarikan budaya asli Papua yang merupakan identitas masyarakat Bumi Cendrawasih. Lebih lanjut, Wakapolda Papua menegaskan bahwa tema Hari Bayangkara ke-80 yaitu Polri untuk masyarakat, mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir bersama masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal. Perlombaan ini merebutkan total hadiah sebesar Rp60 juta dengan penilaian yang menarik yang meliputi tim gerakan, teknik gerakan, kekompakan, kreativitas, penguasaan panggung, tata busana, dan keaslian budaya Yosim Pancar. Wakapolda Papua berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat serta mendorong generasi muda

0: agar terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah sebagai warisan yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Saudara, kita berlari ke informasi berikutnya. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin memimpin upacara tabur bunga di laut yang berlangsung di Dermaga Pol Air Polda Papua Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan kegiatan upacara tabur bunga tersebut ke laut sebagai simbol penghormatan atas jasa pengorbanan para pahlawan serta bayangkara yang telah mendahului atau telah gugur. Tradisi ini juga memiliki nilai historis dan spiritual dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Dijelaskan Kapolda, melalui upacara tabur bunga ini, pihaknya ingin mengenang serta menghormati jasa-jasa para pahlawan dan anggota Polri yang telah mengabadikan diri demi bangsa dan negara. Semangat pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi seluruh personil Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upacara tabur bunga ini bukan sekedar seremonial semata, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri akan nilai-nilai perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan para pendahulu. Semangat tersebut harus terus diwariskan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mewujudkan Polri yang presisi dan semakin dicintai masyarakat. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara, sebanyak 248 peserta dari Provinsi Papua dan Papua Tengah sambil ambil bagian dalam kejuaraan menembak Kapolda Cup 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Kejuaraan berlangsung di lapangan tembak Perbakin Papua, Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura pada 25 sampai 28 Juni 2026. Peserta berasal dari berbagai daerah, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan salah satu kontingen yang turut mengambil bagian adalah Perbakin Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan dan persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ketua Panitia Kapolda Cup 2026 yang juga Sekretaris Umum Perbakin Pengprov Papua, Soponyono, mengatakan kegiatan atau kejuaraan ini mempertandingkan sejumlah nomor di antaranya 25 meter band reach, 100 meter metal siluet, multi ring, dan 50 meter. Dan Soponyono menilai tingginya jumlah peserta menjadi indikator positif berkembangnya olahraga menembak di Papua. Bahkan banyak atlet junior yang ikut berpartisipasi, khususnya pada nomor 50 meter. Sementara itu, Ketua Perbakin Joni Banuaro mengapresiasi dukungan Kapolda Papua beserta jajaran yang telah mendukung terciptanya atau terselenggaranya Kapolda Cup 2026. Ia mengungkapkan sepanjang 2026 Perbakin Papua berhasil menyelenggarakan 5 event, sementara pada 2026 ditargetkan 4 hingga 5 kejuaraan agar atlet memiliki kesempatan bertanding secara berkala setiap 3 sampai 4 bulan.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: So Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini Jumat 26 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, sebenarnya Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, saudara, kita akan masuk pada patroli udara bersama kedua Sri Kandi Cantik dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Saya langsung menyapa untuk Mbak Eka dan juga Kak Mbak Dina. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Brigadir Eka.
2: Betul sekali. Betul.
0: Dengan Kak Dina?
2: Iya, dengan rekan saya Briptu Dina.
0: Briptu Dina.
2: Ya, gimana baik kabarnya, Kak, hari ini?
0: Kabarnya sehat, cuma agak sedikit kurang ini ya, kurang fit aja.
2: Oh, baik.
0: Oke. Ada beberapa pos yang mau kita hubungi?
1: Baik, Kak, di sini ada 6 pos. Pos pertama, pos TL Brimob Kota Raja. Yang kedua, pos Pondok Ria Kota Jayapura.
0: Yep.
1: Yang ketiga, pos Varian. Yang keempat, pos Pores Sentani. Yang kelima, pos Pores Army. Dan yang terakhir, pos Pores Kerom, Kak.
0: Oke, jadi ada 6.
2: Betul sekali.
0: Okay, mudah-mudahan bisa tercover semuanya ya. Oke, okay, langsung kita tunggu di 536386 untuk laporan dari seluruh petugas di lapangan. Laporan terkait dengan bagaimana situasi dan arus lalu lintas terkini dipantau dan juga di monitor ya oleh seluruh satuan lalu lintas Polda Papua dan jajaran. Silakan pendengar di 536386 dari seputaran Polda, dari seputaran Polres jajaran, ya silakan 536386 buat yang mau bergabung bersama kami dalam patroli udara. Iya, ini lagi rame bola ya.
2: Betul sekali.
0: Tadi malam konvoi Belanda. Wah, wow, ramai sekali. Itu tapi enggak masalah ya, tidak ada apa kasus di jalan terkait dengan konvoi-konvoi itu ya, Mbak.
2: Iya, sampai saat ini belum ada kami terima laporan ya, Tu Dina. Cuma yang kami sarankan ya tetap berhati-hati.
1: Iya.
2: Saat konvoi apalagi memang banyak orang ya.
0: Iya.
2: Betul. Apalagi memakai bendera-bendera yang
0: sampai
2: ukurannya cukup besar sekali
0: sampai di ini,
2: di aspal. Iya, betul
0: iya
2: sekali.
0: Memang bagus sih
1: ya,
0: tapi
1: takutnya ini Kak, apa nih bendera-benderanya tuh kelilit rantai motor sehingga nanti pengendara itu terjatuh kelilit bendera itu.
0: Betul, ada kasus kemarin ya seperti itu ya.
1: Betul, Kak.
2: Sangat disayangkan sekali Kak, apalagi konvoi itu kan biasanya tanpa memakai tutup kepala, itu yang kami sayangkan.
0: Iya, betul.
2: Sayangkan
0: dari
2: sekali.
0: Perjalanannya bukan cuma dekat kan?
2: Betul.
0: Mereka kumpul di Wayana sampai muter sampai di Kota Jayapura, balik lagi kan?
2: Betul. Biasanya di batas kota mereka kumpul.
0: Emang rata-rata enggak pakai ini ya, enggak pakai helm ya?
2: Rata-rata.
0: Happy-happy, padahal nanti keselamatan ya, ya gimana
2: harus
0: ya
2: diutamakan sebetulnya.
0: Kita tunggu ya. Betul. Untuk laporan-laporan lagi ya. Silakan buat yang mau bergabung bersama kami untuk laporan dari petugas di lapangan 536386 boleh dimanfaatkan. Iya, Kak Dina dan juga Kak Eka, ada kabar terbaru apa nih terkait dengan mungkin ada pembayaran pajak dan lain sebagainya?
2: Oh ya, silakan Bripto Dina.
1: Ya, kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Jayapura untuk ke Samsat dikarenakan ada pembebasan denda dan diskon pajak dimulai dengan tanggal 1 April sampai terakhir ini 30 Juni yang mana diskon pokok pajak 10% dan bebas denda pajak bagi yang menunggak pajak. Yang kedua, diskon pokok pajak 15% bagi yang bayar tepat waktu. Yang ketiga, diskon pokok pajak 30% untuk mutasi masuk antar provinsi. Dan yang terakhir, tambahan diskon pokok pajak 1% untuk pembayaran melalui ATM dan payment teller Bank Papua, Kak.
0: Oke, nanti kita lanjutkan kembali.
2: Betul.
0: Kita terima dulu di ujung telepon.
3: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: patroli udara.
4: Selamat pagi, bekerja bergetar terlaporkan.
0: Siap.
4: Mohon izin melaporkan, saya Bribda Brian Sirey dari Pos Pondok Ria. Izin melaporkan untuk situasi di sekitaran pos arus lalu lintas terpantau ramai namun lancar. Untuk giat masyarakat terpantau mulai ramai dan dihimbau kepada pengendara yang ingin melewati Pondok Ria agar dapat menstabilkan kecepatan dan tidak tergesa-gesa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun untuk cuaca terpantau cerah, demikian yang dapat kami laporkan, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Oke, okay. Terima kasih Bribda Brian Sireng, selamat bertugas kembali.
2: Ya.
0: Sudah bergabung bersama kita dari Pondok Ria.
2: Betul sekali,
0: itu
2: Kak.
0: Itu di Kota Jayapura ya?
2: Betul sekali, okay. Bertepatan dengan kantor gubernur di situ ya. Iya.
0: Okay.
2: Jadi di situ banyak sekali perkantoran Bribtu Dina.
1: Iya.
2: Jadi memang di situ memang kalau pagi cukup padat.
0: Iya. Cukup padat ya, jadi harus memang kita tetap harus waspada lah ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, sambil kita tunggu, sudah tersambung lagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Patroli udara.
4: Patroli udara, selamat pagi. Salam presisi.
2: Bekerja,
4: bergetar, terlaporkan. Pagi ini bersama saya, Patroli, akan menentukan situasi bertempat di Jalan Dr. Andes Celsius Watai, tepatnya perempatan Tandik dan Perempatan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Giat masyarakat juga sama, ramai dan lancar.
0: Yep.
4: Tak lupa juga kami mengimbau kepada pengguna jalan agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam presisi.
0: Bekerja, bergetar, dan terlaporkan. Terima kasih untuk laporan dari Kerom. Ada Bribtu Auludin kalau tidak ya, salah ya. Iya. Kita terima di ujung telepon lagi. Masih menunggu. Dan 41 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi ya. Silakan yang mau bergabung. Oh, ada lagi. Menyusul-menyusul ya. Mudah-mudahan
2: betul,
0: bisa tercover.
1: Ya. Halo, selamat pagi patroli udara.
4: Selamat pagi, salam presisi. Bekerja, bergetar, terlaporkan.
2: Iya. Dengan siapa?
4: Polisi dengan Bribda Bagus melaporkan situasi di seputaran lampu merah Brimob Kota Raja terpantau aman terkendali. Cuaca untuk hari ini cerah, untuk traffic light menyala dengan normal.
0: Oke.
4: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura agar selalu menggunakan helm maupun safety belt saat berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan, salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Terima kasih sudah melaporkan.
2: Iya.
0: Bripka Bagus ya. Betul, dari Brimob Kota Raja.
2: Dari Brimob Kota Raja.
0: Iya. Oke, terima kasih. Udah 3 laporan dari Pondok Ria, dari Kerom, dari Brimob Kota Raja.
2: Betul.
0: Dari Sarmi ada ya jadwalnya?
2: Betul, ada Sarmi.
0: Sarmi, kita tunggu.
2: Betul, sama Sentani.
0: Sentani?
2: Iya.
0: Oke, masih tunggu ya, berarti masih ada waktu 15 menit lagi. Sambil menunggu, boleh ada info-info lagi?
1: Iya, kami juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, dikarenakan ini kan juga musim liburan, Kak. Kami menghimbau agar tidak mengizinkan atau melakukan aktivitas berkendara bagi anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Mengendarai kendaraan bermotor kan memerlukan kesiapan fisik, mental juga, serta pemahaman dalam aturan lalu lintas, ya baik demi keselamatan diri mereka maupun pengguna jalan lainnya, Kak. Jadi kami menginformasikan pada orang tua diharapkan dapat berperan aktif dalam mengambil, mengawasi serta tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum memenuhi syarat hukum untuk berkendara.
0: Betul sekali.
2: Iya, betul. Apalagi ini ya Kak, kita perhatikan banyak sekali angkat-angkat ban ya.
0: Iya.
2: Rekan Dina ya.
0: Iya. Padahal badannya kecil.
2: Betul, tapi keahliannya lihai sekali ya.
0: Betul, betul.
2: Aduh, saya ngeri-ngeri sedap juga lihatnya.
0: Kita yang di belakangnya ini anak bandel banget ya kan.
2: Mungkin merasa keren ya Kak ya, tapi itu kan sangat-sangat berbahaya
0: takutnya
2: sekali.
0: Takutnya tuh malah terbalik itu ya.
2: Betul. Okay, biasanya tapi sendiri pun biasanya bergoncengan pun bisa dia. Aduh, kadang itu sangat-sangat meresahkan juga untuk pengendara lain.
0: Betul, betul. Tapi itulah mau diomongin gimana juga ya.
2: Iya, cuma
0: tapi
2: memang
0: ini tergantung orang tua betul. Sih sebenarnya.
2: Orang tua dan pergaulan.
0: Iya. Iya. Betul, betul. Oke. Okay. Masih ditunggu?
2: Masih ada Kak? Ada.
0: Belum ada, belum ada.
2: Iya. Iya, masalah ini ya. Bola ini Piala Dunia ya, jangan sampai ngantuk ya Kak ya.
0: Bawa motor, bawa kendaraan ngantuk.
2: Iya, ngantuk. Karena kan mungkin malam atau malam subuh biasanya. Betul. Piala Dunia subuh ya.
0: Iya, iya.
2: Siarannya. Jadi
0: kadang
2: subuh
0: orang nunggu.
2: Betul, subuh.
0: Sudah bangun tengah-tengah.
2: Dan nongkrong sama teman-teman, janjian terus tahan mata sampai pagi, tahu-taunya pagi harus berangkat ke kantor ya. Aduh, itu sangat-sangat diperhatikan lagi jam tidurnya.
0: Tapi memang euforia Piala Dunia ini luar biasa.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Padahal bukan kita yang main.
2: Betul, betul sekali Kak.
0: Sporternya luar biasa, luar biasa ya, sampai di Papua juga ya.
2: Mungkin bisa disonding nih penyiarnya pendukung apa ini?
1: Iya, iya, boleh.
0: Saya ikut Mbak Rahma jadinya Argentina.
1: Oh, Argentina. Kalau kayak apa nih?
0: Kayak apa?
2: Belanda. Saya di sounding teman saya disuruh pilih Spanyol. Saya...
0: Kak Dina?
1: Kalau saya Portugal, Kak.
0: Portugal.
1: Beda-beda ya.
0: Masing-masing. Tapi masing-masing. Hobi bola tidak?
2: Kalau hobi bola tidak,
0: tidak
2: Kak.
0: Ya, tidak ya sama. Cuma memang itu.
2: Cuma mungkin karena lagi ngetren viralnya Piala Dunia jadi.
0: Kalau Mbak Rahma memang dia demen bola banget.
1: Oh, ada pendukung gitu. Messi ya.
0: Iya, Messi. Tapi memang asik.
2: Ya. Betul.
0: Argentina. Oke, kita tunggu di 536386 masih di patroli udara. Tadi pajaknya masih berakhir 30 Juni ya.
2: Iya.
0: Berarti sedikit lagi.
2: Tiga hari lagi.
0: Ya.
2: Sabtu, Minggu iya. Libur, Senin, Selasa selesai.
0: Selesai.
2: Betul.
0: Betul, betul.
2: Jadi jangan lupa. Cepat-cepatlah sebelum berakhir
0: iya.
2: Untuk berlaku denda pajak ini dihapuskan.
0: Oh, siapa tahu mungkin diperpanjang.
2: Betul, betul. Itu yang kita harapkan Kak ya.
0: Iya, betul sekali. Kemudian ada ini aturan-aturan baru di lalu lintas yang mungkin patut diketahui oleh pendengar kita.
2: Oh iya, mungkin Bribtu Dina bisa menjelaskan tentang apa namanya Pak di lantas punya kegiatan-kegiatan selama ini.
0: Seharian ini tadi berita kita pagi banyak sekali HUT Bayangkara ya.
2: Betul sekali.
0: Ada tabur bunga dari Polda, kemudian Polairut ya, Polair. Terus ada apa? Pemberian bantuan
2: bansos. Betul sekali. Kemarin terakhir ada masih berlangsung ini juga Lomba Yospan di Taman Imbi.
0: Ya. 3 hari ya?
2: Ini sudah hari ketiga.
0: Wah, ini hari kayaknya penutupan. Lebih hidup ya tahun
2: betul.
0: Ini ya.
2: Kemarin juga ada kegiatan Colo Sagu.
0: Iya, betul sekali. Iya.
1: Sangat-sangat. Nanti juga ada kegiatan apa nih Kak? Apa donor darah.
2: Betul.
0: Donor darah. Iya. Berarti sudah dekat hari H baru itu ya.
2: Iya, menjelang 1 Juli.
0: 1 Juli. Wah, sudah mau ulang tahun kalian ya.
2: Ulang tahun Bayangkara.
0: Oke. Okay. Ada yang mau ini diinfokan yang program terbaru dari Pak Dir?
1: Iya, untuk ke program Pak Dir dari yang pertama subuh ada sedekah subuh.
0: Iya.
1: Untuk Jumat ini ada Jumat berkah Kak. Sedekah subuh
0: setiap Jumat.
2: Betul, setiap Jumat. Okay. Ada Jumat berkah.
0: Jadi tidak tiap hari, cuma setiap Jumat.
2: Kalau tiap hari berlangsung kegiatan sedekah subuh.
0: Oh, setiap hari. Kalau Jumat berarti
1: Jumat berkah.
0: Berkah.
2: Setiap hari Jumat.
1: Setiap hari Jumat.
0: Siap. Itu anggota yang melaksanakan ya.
1: Iya, baik.
2: Anggota betul
1: yang
2: sekali.
1: Anggota
2: melaksanakan dengan titik sasaran masyarakat yang kami temui mungkin setiap paginya kalau subuh itu mungkin ada mama-mama yang lagi menyapu atau yang sedang membersihkan sampah.
0: Betul. Ini apa petugas kebersihan.
2: Betul, petugas kebersihan.
0: Pasukan sapu lidi.
2: Betul.
0: Oke, tapi memang ini ya apa niat yang mulia sekali ya, ya, dari Pak Dir dan dilaksanakan oleh seluruh jajarannya.
2: Betul.
0: Ya. Oke, kita Mas Heda yang bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Patroli udara.
0: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, patroli udara. Salam presisi, bekerja,
0: bergetar, terlaporkan. Iya, izin melaporkan dari mana?
5: Ya, melaporkan dari Sarmi dengan saya Brigpol Eko Saputra.
0: Oke.
5: Okay. Ya, dari Jalan Impres Kelapa 1.
0: Iya. Ya.
5: Terpantau situasi arus lalu lintas masih satu-satu itu untuk kendaraan.
0: Mm-hmm.
5: Untuk cuaca pagi hari ini cerah.
0: Iya.
5: Kami menghimbau kepada para pengendara roda 2, pengemudi roda 4 dan roda 6 tetap tertib dalam berlalu lintas. Kami menghimbau untuk para porter tim yang dalam perlombaan Piala Dunia ini, agar tetap jika melaksanakan kopi sebentar untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, tetap menggunakan helm.
0: Iya.
5: Jika Anda dalam keadaan pengaruh minum alkohol, jangan untuk tidak berkendara.
0: Oke.
5: Okay. Demikian dari kami.
0: Ya, Brigpol Eka, Brigpol Eko. Di sana juga ini ya, ramai juga ya untuk Piala Dunia.
5: Iya. Di sini juga ramai.
0: Okay. Ramai ya.
5: Apalagi kalau tim besar yang main tetap pasti
0: rame
5: dari mereka konvoy.
0: Oke, baik, mantap. Ya, silakan.
5: Sudah? Ya, demikian dari kami. Selamat pagi, salam presisi.
0: Bekerja
5: bergetar, terlaporkan.
0: Terima kasih Brigpol Eko sudah bergabung bersama kita dari seputaran Sarmi. Senang Betul. Sekali dari Sarmi udah bisa bergabung bersama kita. Iya, ternyata di Sarmi juga sama ya. Kota Jayapura sama, di Sarmi juga sama.
1: Iya, Kak.
0: Di mana-mana Piala Dunia.
2: Habis Piala Dunia kita goyang NDX ya.
1: Iya, 4 Juli.
2: Iya, 4 Juli.
0: 4 Juli.
2: Iya, betul, ada konser juga, Kak.
0: Oh.
2: Betul. Ada konser di
0: Mandala.
2: Iya, di Stadion Mandala.
0: Aduh, Mbak sudah ini duluan ya.
2: War-war tiket ya, udah beli tiket, Kak.
1: Astaga. Kak Eka udah beli tiket ini.
0: Aduh, NDX ya.
2: Iya, betul. Jayapura semakin ramai nanti ya.
0: Mm-mm.
2: Betul sekali.
0: Betul. Baik, kita masih tunggu di 536386 sedikit lagi, tapi bolehlah dikasih info-info, Mbak Dina.
1: Ya, izin menambahkan, menginformasikan terkait pelanggaran TNKB berdasarkan hukum pelanggaran nomor Undang-Undang tahun nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang pertama, kewajiban memasang TNKB. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi STNK dan TNKB. Pasal 68 ayat 2 TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan yang telah ditentukan. Yang kedua, sanksi pelanggaran TNKB pasal 280 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh kepolisian akan dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak 500.000. Untuk contoh pelanggaran TNKB ini, tidak memasangkan plat nomor depan ataupun belakang, Kak, menggunakan plat nomor palsu, mengubah bentuk, ukuran, warna atau huruf angka plat nomor sehingga tidak sesuai ketentuan, atau menutup sebagian dan seluruh angka huruf TNKB sehingga tidak
0: terbaca.
2: Oke. Okay. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan ya.
0: Diperbolehkan ya. Tapi kadang sering ada yang lakukan juga.
2: Betul,
0: ya.
2: Itu memang sebuah pelanggaran yang kasat mata tentunya. Iya. Memang itu untuk kita mengidentifikasikan gunanya. Tidak diminta-minta jika ada kendaraan yang melakukan mungkin tabrak lari atau menyenggol kendaraan lain. Jadi
0: itu bisa
2: plat nomor itu yang salah satu utama kita melihat identitas kendaraan tersebut.
0: Betul, betul. Walaupun cuma angka doang kan.
2: Betul.
0: Misalnya dari kejauhan langsung terbaca gitu.
2: Betul, kan? Itu pun kita bisa dapat informasi nama siapa, pemiliknya siapa di Samsat terdekat.
0: Itulah ya. Iya, betul. Sekarang memang sudah terdata dengan ini ya, betul. Sangat baik ya.
2: Betul sekali.
0: Dari plat nomor kita sudah bisa tahu data siapa pemilik kendaraan
2: betul
0: tersebut.
2: Betul sekali.
0: Oke. Baik, 5 menit lagi masih bisa. Silakan Mbak Eka, Brikpol Eka.
1: Kita pantun saja.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, boleh. Sudah mau pantun?
1: Iya,
2: siapa nih? Siapa nih? Siapa nih?
0: Mbak Eka aja.
2: Oh,
0: yes.
2: Oke, Kak.
0: Oke.
2: Ke RRI jumpa Mbak Ida.
1: Asik. Asik.
0: Modus-modus.
2: Suara emas bikin penggemar setia.
0: Gak bisa asik. Bilang cakep jadi.
2: Naik motor pakai helm SNI ya.
0: Cakep.
2: Demi kepala aman, bukan cuma hindari tilang saja.
0: Cakep. Aduh, makasih.
2: Terima kasih Mbak Ida.
0: Sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Terima kasih Mbak Eka, iya. Brikpol Eka dan Bribtu Dina. Kita awali tadi enggak di dengan ini ya, salam presisi ya.
1: Oh,
0: sorry
1: betul.
0: Langsung. Ya, salam presisi,
1: bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Terima kasih, sampai jumpa lagi.

0: juga sepertinya dia betul-betul bermain mengikuti instruksi pelatih ya Sebastian, mengawal pemain-pemain yang berbahaya. Jadi pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya, artinya yang memiliki naluri pencetak gol seperti kapten kesebelasannya, ini memang nampaknya dikawal ketat. Yeah. Jadi kita melihat tidak ada pemain Jerman yang bebas berkeliaran. Selalu di situ ada man-to-man marking dari pemain-pemain Ekuador, benar-benar berjalan dengan baik, disiplin mengawal setiap gerakan pemain Jerman. Nah sementara Jerman pada babak kedua ini sebenarnya dia sudah merubah taktik dengan bermain lebih melakukan umpan-umpan, artinya dari jarak yang jauh sekali-sekali melakukan umpan terobosan, tetapi memang saking kuatnya ya, rapinya pertahanan Ekuador dengan semangat, jiwa motivasi yang tinggi, tidak mengenal lelah, berani, percaya diri, terutama setelah lahirnya gol menyamakan kedudukan, itu percaya diri Ekuador semakin tinggi, dan artinya dia bisa menghindari dari nama besar Jerman ya, karena bagaimanapun biasanya seorang pemain atau seorang atlet atau seorang tim di lapangan itu memang ada pengaruhnya, nama besar tim itu pengaruh, tapi kali ini begitu dia merasa mampu mencetakkan gol menyamakan kedudukan dari Jerman, akhirnya dia bisa lepas dari itu, dan semangat yang membara, tidak pernah kenal lelah, dimanapun bola ada dikejar, dimana lawan ada di situ ditempel dengan ketat, akhirnya dia keluar sebagai pemenang pada pertandingan pagi hari.
1: Iya, kalau kita lihat juga memang stadion ini juga dipenuhi warna kuning ya, Bung Yanto ya. Ini juga bisa menambah semangat dari Ekuador tadi untuk mengejar ketertinggalan di awal ya.
0: Iya.
1: Dan kalau tadi ya, sesuai prediksi tidak untuk Plata tadi ya yang menjadi pencetak gol kedua ini?
0: Iya, itu memang sebuah kemelut ya, kemelut. Jadi Plata juga dia begitu cerdas ya. Sebetulnya kan Plata itu melanjutkan bola kedua dari temannya, dari pemain sebelumnya. Hanya saja memang sebenarnya bola itu sudah mengarah ke penjaga gawang Menior ya. Andai kata dia telat satu detik saja, bisa jadi itu bisa diselamatkan Menior. Tapi untungnya memang dia juga cekatan, cerdas dalam arti menjemput bola dan langsung menyontek ke gawang, dan Manuel belum sempat menyelamatkan bola tadi sudah terburu di sontek oleh Plata
1: itu ya, bisa memanfaatkan peluang ini ya. Bung, tapi bagaimana dengan lini pertahanan Ekuador yang memang rasanya sulit untuk ditembus untuk timnas Jerman ini?
0: Iya, kali ini Ekuador memang bermain cukup disiplin saya katakan. Jadi mereka hampir tidak mau meninggalkan lini belakang kecuali memang tidak ada lawan yang berbahaya. Jadi ketika dia diserang itu benar-benar pemain-pemain belakang Ekuador menghadapi Jerman ini benar-benar solid lah. Katakanlah, karena dia tahu tim Panzer ini kan sebuah tim yang kadang-kadang serangannya meledak-ledak atau mendadak ya. Tapi kali ini Panzer mungkin kurang beruntung juga ya, kurang tajam Bung Lukman ya. Bisa dijinakan oleh Latri ini ya, sebuah tim yang ya memang ada pengaruhnya juga. Saya katakan bahwa tim underdog atau tim yang di bawah peringkat itu bisa mempengaruhi. Jadi ya awalnya memang Jerman mungkin menganggap remeh ya, bisa jadi ya. Karena awal lawannya Jerman tidak begitu terlihat maksimal serangan-serangan.
1: Iya.
0: Tapi di menit-menit terakhir dia pelatih dari Nagelsmann ini mencoba menurunkan pemain-pemain cadangan, tetapi ya permainan atau pertandingan sudah sudah seperti saling menjaga asa. Jadi agak susah juga walaupun diganti pemain tetap strategi dari pemain-pemain Ekuador semangatnya sudah memang di atas angin, jadi agak sulit bagi Jerman.
1: Iya, kalau tadi kita lihat statistik tadi ya sempat ditampilkan bagaimana shoot on target justru lebih banyak Jerman ini.
0: Iya, di babak kedua Jerman memang beberapa kali mendapat peluang ya. Cuma hanya saja saya katakan tadi, jadi peluangnya itu tidak begitu
1: maksimal ya peluangnya.
0: Maksimal ya, karena memang untuk mencari ruang tembak itu susah gitu, karena memang mereka selalu ditempel ketat, Bung
1: Lukman. Iya, jadi dengan kemenangan Ekuador saat ini, Ekuador bisa melaju
0: ke babak ketiga besar. Dia menempati peringkat kedua di grup E, runner-up grup E, dengan nilai poin 4 dari satu kali menang melawan Jerman 2-1 dan satu kali seri ketika menghadapi Curaçao ya. Jadi dia punya nilai 4, berarti lebih dari sementara Pantai Gading, cuma memiliki nilai poin 3.
1: Baik, ya. Bung Yanto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 pagi hari ini.

Bergerak sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti pertandingan selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Rudy Zen dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan jangan kemana-mana ya, karena pertandingan antara Jepang versus Swedia akan berlangsung pada pukul 6 pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo memerintahkan untuk menyiapkan SDM guna mendukung hilirisasi. Badan Pusat Statistik menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026. Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 26 Juni 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan peningkatan tata kelola ekosistem kebandar udaraan di seluruh Indonesia. AHY mendorong, khususnya di 36 bandara internasional, untuk meningkatkan kinerja di masing-masing bandara untuk mempercepat konektivitas ke berbagai wilayah. Informasi luar negeri, Mesir mengharapkan Indonesia memberikan dukungan untuk menjadi mitra dialog sektoral ASEAN. Mesir sendiri telah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sejak 2016. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 344 petinju dari 26 negara akan tampil dalam Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Tercatat sebanyak 433 atlet dan 205 official telah mendaftar dan siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta 3 hingga 16 Juli mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, untuk menyiapkan sumber daya manusia guna mendukung program hilirisasi pemerintah. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi apa aja pemain lama tadi?
2: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto ke Istana Merdeka Jakarta kemarin petang. Usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Menteri Brian mengatakan rapat membahas percepatan program hilirisasi seperti pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil dan motor nasional. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar Brian mempersiapkan dan menghitung jumlah sumber daya manusia SDM yang siap terjun ke industri hilirisasi. Presiden Prabowo tidak ingin industri hilirisasi kekurangan SDM atau tenaga ahli. Penegasan Brian disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
3: Nah, industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aqua culture, aqua farming juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM. Ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Begitu dulu, terima kasih banyak ya.
2: Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Dirgantara, Rosan Roslani, mengatakan program hilirisasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Rosan mencontohkan hilirisasi tahap kedua dengan 6 proyek mampu menyerap tenaga kerja hingga 600 ribu orang. Total akan ada 30 proyek hilirisasi dan jumlahnya akan terus berkembang.
4: Jadi kalau kita jumlahkan akan ada total 30 proyek hilirisasi nasional yang kita lihat akan terus berkembang berjalan. Jadi ini fase 2, insya Allah fase 3 segera kami lakukan, nanti masuk kepada fase 4 dan fase berikutnya dalam rangka penciptaan nilai tambah, penciptaan industri, dan tentunya adalah yang paling penting juga penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari proyek-proyek yang kita jalankan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai kurang lebih 600 ribu orang Bapak Presiden.
2: Seperti diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan penciptaan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah sehingga kekayaan alam Indonesia diolah terlebih dahulu sebelum diekspor, kemudian memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadi negara yang lebih mandiri. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjamin kerahasiaan data para responden dalam sensus ekonomi 2026 dengan melibatkan 1.532 petugas terlatih. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan.

0: menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sosial ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
1: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
2: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak, kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro, dan seterusnya.
1: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
3: Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Disdik Sulawesi Selatan dalam mewujudkan sekolah unggulan SMP-SMA Boarding School terintegrasi. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo, Makassar. Kadisdik Sulsel, Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
5: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP-SMA. Nah, kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. Karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami ke sini karena SMP kan itu kewenangan kota. Nah, makanya kami ke sini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
4: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Aji Sulaiman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
6: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis, Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulo. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya. Nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
3: Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMAN

0: Satu Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Wilhelmus Triputra melaporkan selengkapnya.
1: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
2: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tetapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
1: Rifki menambahkan program tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menilai, program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
3: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat, yang kuat, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
1: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
4: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di Politeknik ini pastinya mereka bekerja sama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Dari saya pribadi, ada sedikit yang juga termasuk hobi atau termasuk passion saya ada.
1: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bulog Surakarta memastikan stok beras Bulog di wilayahnya sampai saat ini cukup aman hingga akhir tahun 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Sampai dengan hari ini kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten.
6: Perubulog Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian disampaikan pimpinan Perubulog Surakarta Nanang Arianto kepada wartawan saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten. Dikatakan cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten sendiri, khususnya di gudang Meger CPR Klaten, terdapat stok beras kurang lebih 14 ribu ton. Cadangan beras tersebut baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten kondisinya cukup aman hingga akhir tahun 2026, bahkan hingga saat awal tahun.
5: Sampai dengan hari ini total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga, karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93 ribu ton ya. Terus kemudian gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya. Khusus di wilayah Klaten, di gudang Meger ini itu ada 14 ribu ton stoknya. Jadi sangat cukup banyak, sangat cukup sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan itu masih melimpah ya. Jadi kami selain stoknya sudah cukup banyak, saat ini pun juga masih terus melakukan penyerapan.
6: Dikatakan meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Sementara Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTN Klaten Marianto memberikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas capaian dan cadangan beras saat ini. Ia juga menilai penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram GKP dinilai sudah cukup baik bagi kalangan petani.
7: Mewakili dari KTN Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
6: Dikatakan pula meski harga pembelian oleh Bulog sudah cukup baik, bila memungkinkan dapat dinaikkan kembali agar kesejahteraan petani semakin baik. Sementara terkait dengan ketahanan pangan, ia juga berharap adanya program perbaikan saluran irigasi mengingat kondisi saluran irigasi di wilayah Klaten sudah cukup banyak yang rusak. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Setelah diterima opini WTP dari BPK, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan ketepatan pelaporan bagi ASN dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan selengkapnya.
8: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Gubernur di Wamena, Kamis 25 Juni kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejak mulai efektif menjalankan pemerintahan pada tahun 2025. Salah satu capaian penting adalah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKR. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN dan OPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti hasil audit keuangan daerah. Meski demikian, John Tabo mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Akan tetapi, ia meminta seluruh OPD dan ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun serta disiplin kerja yang baik.
9: Saya selaku Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKRI, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dan BPKRI wilayah 6. Ini menjadi cambuk buat kita, saudara-saudara PD provinsi yang baru ini dengan dasar-dasar yang baik, agar supaya berikut-berikutnya akan pemimpin akan maju, nanti akan sudah mereka tidak perlu lagi memulai dari dasar, dan mereka teruskan dasar-dasar yang kita sudah letakkan dengan baik.
8: Saudara, sebelumnya pada Kamis 18 Juni lalu di Wamena, Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara BPKRI Laude Nusriadi pada rapat paripurna DPR Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
9: Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 dan juga mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas permasalahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025.
8: Roni Hisage, RRI Wamena melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas warta berita, sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Saudara pendengar, sesaat lagi kita akan jelang info perakiraan cuaca.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di Programa 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Saudara tengah dimanapun Anda berada, kami sudah terhubung bersama Ripsi untuk laporan cuaca dari BMKG. Halo, selamat pagi Ripsi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Ripsi, silakan laporan lengkap Anda terkait dengan bagaimana secara umum untuk cuaca di wilayah Papua dan sekitarnya, sampai mungkin Anda bisa sampaikan terkait dengan bagaimana himbauan terkait cuaca kita. Ripsi, silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro. Bersama saya Ripsi, perakiraan cuaca dari BMKG Papua. Iya. Yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada Jumat 26 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, serta kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 72 hingga 100%. Lanjutnya, untuk arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di Kabupaten Kerom, kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Tarmi, Biak Numfor, Pelangapen, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Mamre Muraya, Biak Numfor, Supiori, dan Waropen. Untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terjadi pada pagi dan siang hari. Selanjutnya, untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Selanjutnya, untuk perkiraan informasi pasang surut air laut, akan terjadi surut pada pukul 11 pagi nanti dengan kedalaman 0,4 meter, kemudian akan terjadi pasang pada pukul 6 malam dengan ketinggian 1 meter, dan akan kembali surut pada pukul 11 malam dengan kedalaman 0,8 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui ke nomor sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan Anda dan selamat aktivitas.
0: Terima kasih Ripsi, selamat beraktivitas kembali. Sudah bergabung bersama kami untuk laporannya. Dan saudara, demikianlah laporan perakiraan cuaca dari Ripsi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
4: Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.

yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara pengantin dimanapun Anda berada. Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saudara, saat ini sudah pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani suasana pagi hari Anda. Ada yang lagi WFH di rumah atau

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah mendengar Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa sekitar 4,7 juta akun digital anak telah dinonaktifkan.
1: Yang menyatukan.
0: Hal ini dijelaskan Saudara, Menkom Digi merupakan catatan yang disampaikan oleh sejumlah platform digital raksasa global.
1: Sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang PP Tunas. Sejumlah platform digital risiko tinggi diwajibkan mematuhi ketentuan PP Tunas

dikarenakan saudara menjadi salah satu indikator awal akan kepatuhan platform. Hal itu ditegaskan untuk melindungi anak dari ruang digital melalui langkah-langkah nyata sesuai dengan ketentuan

Kemkom Digi, saudara, menuturkan bahwa proses evaluasi terhadap laporan self-assessment yang telah disampaikan oleh platform digital masih berlangsung dan ia berjanji setelah penilaian dirampungkan, Kemkom Digi akan mengumumkan profil risiko masing-masing platform kepada publik.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

Saudara pendengar, perjalanan kita menuju ke pukul 9 pagi, kurang lebih sekitar 13 menit lagi ya. Dan tetap semangat ya bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Masih menikmati satu persembahan dari Michael Brands dengan Are You Happy Now? Dan memang pendengar, kita harus tetap happy dimanapun kita berada. Karena itulah yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi segala problema yang ada. Intinya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kantor. Karena memang balik lagi ya, dua TV itu kan.
1: Baik, saudara pendengar, sayang sekali untuk Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tidak bisa kami hadirkan karena sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Dunia, dan kita langsung akan kembali masuk pada beberapa program Aircast kami dalam Pro 1 RRI Jayapura.